0: Ini sambungan telepon yang paling bersejarah. Kisah ini saya kutip dari kutipan kisah-kisah rohani pembangkit semangat untuk ayah. Sahabat, berjalan di bulan dulunya dianggap mustahil. Tetapi ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin melakukannya pada tanggal 20 Juli 1969, Michael Collins, astronot yang tetap terbang dengan pesawat Columbia, menulis tentang satu lagi yang tampaknya mustahil yang diatasi hari itu. Mereka belum lama turun ke permukaan bulan ketika kami bertiga mendapatkan kejutan besar. Presiden Amerika Serikat berbicara lewat radio. Tuan Nixon berkata, "Neil dan Buzz, saya berbicara kepada kalian lewat telepon langsung dari kantor Oval di Gedung Putih. Dan jelas inilah sambungan telepon yang paling bersejarah. Berkat apa yang telah kalian lakukan, langit telah menjadi bagian dari dunia manusia. Sementara kalian berbicara kepada kami dari lautan ketenangan itu, kami mendapatkan inspirasi untuk melipat gandakan upaya-upaya untuk membawakan kedamaian dan ketenangan di bumi." Sahabat, doa kita adalah seperti sambungan komunikasi yang tidak kelihatan, yang terentang di antara surga dan bumi. Segalanya yang dulu kita anggap mustahil menjadi mungkin ketika sambungan itu tercipta. Asalkan sambungan itu permintaannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada sebuah pepatah mengatakan, kemustahilan lenyap ketika seseorang menghadapi sebuah gunung bersama Allahnya. Dan dari Matius dikatakan juga, Matius 19 ayat 26, "Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kisah ini adalah kisah para astronot yang mengenali bahwa segala alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Sangat berbeda dengan Yuri Gagarin ketika dia sempat naik ke atas ke bulan. Maka ketika dia turun, dia disanjung-sanjung. Lalu dia berkata, "Saya sudah ke bulan dan saya tidak melihat ada Allah di sana." Dia seorang ateis. Dan memang dia mengakhiri hidupnya dengan penyakit mental yang gila. Seorang pendeta langsung berdiri di hadapan Yuri Gagarin dan berkata, "Kalau seekor cacing itu yang ada di Siberia sempat naik ke atas permukaan es maksudnya, dan dia mengatakan, 'Oh, saya sudah naik sampai ke permukaan Siberia dan saya tidak melihat adanya presiden Rusia di tempat ini.' Semua orang pada waktu itu tertawa. Tetapi Yuri Gagarin tidak dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari bapak pendeta itu. Bukankah Allah terlalu besar untuk kita lihat? Bukankah Allah tidak tinggal di bulan? Karena kalau si cacing berkata, 'Saya sudah keluar dari permukaan Siberia dan saya tidak melihat ada presiden Rusia di sini,' karena memang presiden Rusia tidak tinggal di sana." Sahabat, mari kita ingat orang-orang yang sedang bekerja meneliti angkasa, meneliti alam semesta ini, demikian juga para astronot, sehingga melalui ilmu yang mereka tekuni, mereka boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau

0: Mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
1: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel.

0: Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
2: Bersama Eric Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-15200.

Good morning, the station of salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Yeay, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini, bersua kembali di Morning Blessing. Ya, selamat pagi semuanya. Kiranya pagi hari ini diberikan kelancaran, diberikan berkat, kesehatan ya. Tentunya saya sudah memprogram hari ini untuk segalanya dilancarkan, ada hal-hal yang positif tentunya akan sahabat bawa sampai nanti. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi pagi hari ini di Morning Blessing. Selamat menjalani kehidupan yang baru, seperti air yang mengalir, seperti matahari yang selalu terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Yeay, sahabat semuanya ya. Hidup sahabat akan selalu indah. Selamat pagi, sukacita dengan wajah berseri. Kemudian masalah melatih kita untuk menjadi kuat. Karena kegagalan membuat kita rendah hati dan Yesus membuat kita berharga dan lebih berarti. Good morning. Selamat pagi semuanya, pagi hari ini bersama dengan Dr. Rima dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Senang sekali bila pagi hari ini sahabat-sahabat bisa bergabung ya, dengan segala rutinitas tapi tetap stay tune dari 96.5 FM itu sahabat Anda, karena banyak informasi tentang kesehatan yang diberikan untuk sahabat semuanya.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, sahabat semuanya, pagi hari ini ditemani sang mentari yang sudah menghangatkan kita. Meskipun di ruangan ini dingin banget, tapi hatiku hangat ya untuk segera menyapa sahabat-sahabat yang sudah menikmati 96.5 FM itu sahabat Anda. Seperti yang sudah saya bocorkan tadi bahwa pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan Dr. Rima Ajani Nugroho, spesialis DVA, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi dok.
2: Selamat pagi Mbak Ari dan sahabat Iktu. Selamat pagi.
1: Bertemu untuk pertama ya pagi hari ini ya.
2: Iya.
1: Iya, tentunya dokter juga sudah rindu pengen dengan menyapa sahabat-sahabat Iktus untuk berbagi info sehatnya. Begitu ya dok ya?
2: Iya siap Pak.
1: Salam kenal juga buat sahabat Iktus nih dari dokter Rima. Biasa disapa dengan dokter Rima ya?
2: Iya betul dokter Rima.
1: Oke, sahabat semuanya kita tunggu apa sih yang akan disampaikan pagi hari bersama dengan dokter Rima. Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Tak bocorin dikit ya sahabat itu ya. Dokter Rima tuh cantik banget. Yeay.
2: Terima kasih Mbak, itu filter aja filter.
1: Oke. Dok, kita akan nikmati dulu satu lagu. Nanti kita akan masuk ke topik kita. Ngobrol-ngobrol pagi hari. Topiknya apa dok?
2: Hari ini kita mau membahas permasalahan kulit yang mungkin orang sering dengar tapi masih bingung itu apa dan bagai penanganannya ya Mbak Eri. Tentang eksim atau dermatitis nanti kita.
1: Oke, baik. Ya satu lagu lagi akan menemani sama semuanya di Morning Blend.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, baik. Sahabat semuanya sudah siap untuk mendengarkan topik kita bersama dengan Dr. Rima. Ya, langsung saja ya. Kita akan dengar bersama-sama. Apa sih itu dermatitis? Oke. Baik, Dok. Halo.
2: Halo. Baik,
1: ya. Ya. Silakan, Dok.
2: Terima kasih Mbak Eri. Okay. Selamat pagi sahabat Iktu sekalian. Perkenalkan saya Dr. Rima. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Eri. Saya spesialis kulit kelamin dan estetika. Saat ini berpraktek di Rumah Sakit Pantai Yoloso Dr. Cipto Semarang. Terima kasih atas kesempatannya untuk Radio Iktu dan juga sahabat Iktu. Hari ini kita akan membahas tentang dermatitis atau yang sering dikenal masyarakat sebagai eksim. Sebenarnya apakah itu dermatitis atau eksim? Dermatitis adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan kulit menjadi merah, gatal, kering, bersisik. Kadang juga bisa muncul bentol kecil atau luka yang sampai berair. Dan mungkin banyak juga masyarakat yang menanyakan sebenarnya eksim ini menular atau tidak. Kalau ini berdiri sebagai eksim saja, eksim itu bukan penyakit yang menular. Jadi tidak berpindah lewat sentuhan. Seperti itu Mbak Eri. Nah, kenapa sih eksim ini bisa terjadi? Jadi untuk penyebab eksim itu macam-macam juga. Tergantung dari individu atau tergantung dari personal orang tersebut. Bisa juga memang jadi kulit yang sensitif dari sananya. Ada faktor keturunan, terus alergi, jadi mungkin habis berkontak dengan barang atau zat kimia atau justru makanan, nanti larinya bisa jadi di kulit gitu ya, gatal-gatal habis makan sesuatu yang alergi atau obat. Kemudian yang sering juga pada ibu-ibu, iritasi karena sabun atau deterjen, itu sering terjadi. Atau juga dikarenakan karena perubahan cuaca yang nggak jelas, dari panas ke dingin, dingin ke panas, atau pancaroba gitu biasanya. Yang sering juga mungkin kalau untuk di dewasa muda, karena stres, banyak pikiran, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya eksim. Begitu juga misalkan kita lagi di tempat-tempat yang mungkin agak lebih kotor, karena debu, kemudian panas jadi berkeringat, itu juga bisa menyebabkan eksim. Nah, kalau untuk pada anak-anak biasanya itu sering terjadi karena ada riwayat alergi ya, seperti itu Mbak Eri. Lalu mungkin sebenarnya gejala yang bisa kita kenali itu seperti apa saja? Tadi saya sudah katakan ada merah, gatal, kering, bersisik. Nah untuk sebenarnya gatal-gatal itu selain eksim kan kita bisa mendapatkan dari yang lain, misalkan infeksi ya, infeksi jamur gitu. Nah tapi kalau untuk eksim sendiri ini, rasa gatalnya itu sangat mengganggu, terus kulitnya biasanya akan kering dan pecah-pecah, merah, dan karena kita sering garuk akhirnya itu menebal. Dan juga di tempat-tempat yang berkontak dengan sesuatu yang kita alergi gitu Mbak Eri.
1: Dok, yang dimaksud dengan menebal itu gimana Dok?
2: Jadi kalau kita itu sering garuk nih Mbak Eri di tempat yang misalkan kok kayaknya saya habis makan sesuatu gitu, habis makan udang, terus jadinya merah, terus kita jadi garuk-garuk. Nah kalau kita tetap makan udang terus-terusan, alergi itu kan akan kambuh terus. Akhirnya dia meninggi gitu, permukaan kulit kita jadi lebih tebal karena sering digaruk. Itu kalau bahasa kedokterannya disebut lichenifikasi. Jadi dermatitis atau eksim ini kronis. Kronis itu artinya berlangsung sangat lama. Jadi nggak cuma singkat dan kambuh-kambuhan gitu Mbak Eri.
1: Jadi ada penebalan ya.
2: Betul. Sering pada orang tua juga itu biasanya di punggung kaki, punggung tangan, lalu di belakang leher. Jadi kita merasa kalau lagi stres gitu malah suka digaruk-garuk. Kemudian kita lagi nganggur, enaknya garuk-garuk. Terus kalau digaruk tuh rasanya enak banget. Sampai gak sadar sampai berdarah. Nah itu yang sering kita
1: tahu. Ya, itu dermatitis atau eksim yang sering dialami tanpa disadari karena mungkin alergi, kulit sensitif, kemudian bisa juga cuaca begitu ya Dok ya. Oke. Itu penyebab yang bisa muncul adanya muncul eksim ya Dok ya. Kemudian merah, gatal, bersisik. Eh, betul banget ya, Dok ya. Namanya bersisik itu kadang kita tidak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba gatal. Itu bisa juga kan. Nah, bagaimana caranya untuk memahami, oh ini gatal karena digigit semut atau gatal karena dingin, itu gimana dok caranya dok?
2: Kalau untuk penyebabnya kira-kira apa, ya berarti biasanya kalau saya ketemu pasien nih Mbak Ari, saya akan tanya dengan detail, kemarin habis ngapain aja Bu?
1: Oh iya.
2: Biasanya harus pasiennya recall memory, kemarin saya habis makan apa, jadi pertama saya akan tanya kemarin kegiatannya apa, habis makan apa, apakah berpindah tempat, maksudnya dari luar kota misalkan karena pengaruh cuaca, apakah di rumah yang baru, di suasana yang baru, apakah ganti deterjen, ganti sabun gitu. Biasanya kita memang harus recall kira-kira saya kemarin kenapa ya. Oh ternyata kemarin habis makan ikan kembung, padahal sama ini gak pernah makan ikan kembung. Atau oh kemarin memang saya baru pindahan kos dok, terus belum sempat saya jemur-jemur, saya langsung tidur. Nah itu juga bisa mempengaruhi juga Mbak Eri. Biasanya kita akan melihat riwayatnya bagaimana sebelumnya, kronologinya gitu.
1: Iya, oke. Jadi belum tentu ini oh karena ini gitu, tapi dengan dikorek dulu ya. Habis
2: betul.
1: Apa yang dilakukan,
2: iya.
1: Mungkin makan atau mungkin
2: benar,
1: juga
2: atau okay, memang justru ya. Memang sudah lama sekali dok saya sampai nggak ingat. Nah itu biasanya pada orang-orang tua karena kulitnya sangat kering, kemudian ada kecenderungan pengen menggaruk, itu bisa jadi neurodermatitis namanya Mbak Eri. Jadi
1: itu berarti sudah tingkat yang lebih parah lagi dok.
2: Bukan, kalau parahnya sih sebenarnya tidak parah yang membahayakan nyawa ya, cuma kronisnya, jadi sudah lama sekali. Sampai hitam biasanya tuh di punggung tangan, punggung kaki, itu sampai hitam karena dia garuk terus.
1: Oke, baik ya, sekarang kita buka nih sahabat Iktus, mungkin baru mengalami hal yang seperti yang disampaikan dokter Rima ini, eksim atau dermatitis, mungkin tiba-tiba kok gatal gitu ya. Memang kadang-kadang sahabat itu mungkin pernah mengalami. Nah ini dia nih, seperti pagi hari kan dingin di studio, tiba-tiba gatal gitu ya. Itu karena faktor dingin atau yang lain dok?
2: Itu bisa, tapi mungkin kalau baru sekali ini ya Mbak Eri, atau tiba-tiba muncul, itu lebih kita sebutnya urtikaria. Jadi yang kayak ngeblok-ngeblok merah gitu, kayak habis kena debu atau apa, itu kita sebutnya urtikaria. Nah kapan dia disebutnya kita dermatitis? Kalau itu terus-terusan terjadi, kalau dia kronis gitu. Dan eksim ini sebenarnya tidak boleh kita anggap sepele, karena kalau kita garuk terus-menerus, kemungkinan besar kulit kita kan akan rusak ya. Jadi karena kita kikis-kikis gitu karena digaruk, nah itu bisa gampang terjadinya luka. Kemudian kalau terjadi luka, kulit terbuka, bisa ada infeksi bakteri yang paling sering. Nah, terus kalau kita gatal-gatal terus nih, pasti kita juga akan mempengaruhi waktu tidur kita. Gatal-gatal terus juga bahkan ke depannya kalau yang sampai parah bisa menurunkan kualitas hidup dan rasa percaya diri. Jadi masa sekolah garuk-garuk terus, kerja yang di depan banyak orang garuk-garuk terus, nah itu jadi kita tidak boleh menganggap sepele eksim.
1: Misalnya kalau seseorang yang terkena gatal-gatal gitu terus mendiagnosa dirinya saya kena eksim, itu bisa terjadi ya dok ya, karena gatalnya.
2: Iya, banyak pasti yang akan mendiagnosis diri sendiri sebagai eksim, kemudian akhirnya datang ke apotek minta obat buat gatal-gatal. Nah itu sebenarnya harus dibenarkan ya Mbak Heri. Jadi jangan Bapak Ibu sahabat Iktus, mungkin kalau memang menderita gatal-gatal yang berkepanjangan, saran saya jangan memberi obat sendiri. Karena kadang kalau yang di apotek atau yang dimana kita tidak tahu, yang tidak diawasi oleh dokter, akan diberikan krim-krim yang memang meredakan gatal pada saat itu, meredakan kemerahannya saat itu, akhirnya kita beli lagi nih, beli lagi, enak kok pakai ini. Lama-lama kita ketergantungan. Karena itu memang obat yang meredakan rasa gatal itu ada potensi kerasnya. Jadi obat yang seharusnya diresepkan dokter harus diawasi dokter. Jadi kalau kita beli-beli plus, beli-beli terus, yang pertama bisa ketergantungan. Terus yang kedua malah bikin efek yang jelek. Malah kulitnya itu jadi gampang kena infeksi. Atau malah jadi item-item, boteng-boteng gitu. Jadi bahaya juga nih kalau mengobati diri sendiri. Jadi secepatnya bisa periksakan diri ke dokter.
1: Oke, kita punya bayangan ya sahabat semuanya, ini sudah ada penyebabnya, kulitnya sensitif, alergi, ini karena sangat mengganggu ya, kadang-kadang merah, gatal, bersisik, wah dikukur benar, tadi dokter nyampaikan dikukur enak banget nih. Baik, ya baik dok, kita akan jeda dulu ya dok ya, kita buka untuk sahabat Iktus yang mau bertanya. Silahkan bisa WhatsApp di 081-745-0596. Nah, Dokter Rima ini praktek di Rumah Sakit Panti Bloso, Dokter Cipto. Itu ada jadwalnya nih, sahabat sekalian bisa buka WhatsApp-nya itu sih ya. Setiap Kamis, Jumat, Sabtu, dok?
2: Iya, betul.
1: Oke. Baik, oke, kita akan jeda dulu dan kita tunggu untuk sahabat semua yang mau bertanya bersama dengan Dokter Rima.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Rima, spesialis di VA. Oke, dari Rumah Sakit Panti Weloso, Dr. Cipto, dermatitis atau eksim. Nah, silakan ini kita undang ya, sahabat itu yang mau bertanya seputar penyakit kulit. Dok, mau tanya nih, kadang-kadang di penyebabnya itu kan gejalanya itu kulit kering, pecah-pecah, atau bersisik ya. Tapi ada kasus juga muncul lepuhan kecil. Kemudian kalau dicubit gitu ya, artinya mau dipecah, kayaknya ada airnya. Itu apakah juga termasuk penyakit eksim?
2: Ya, terima kasih Mbak Eri untuk pertanyaannya. Kalau untuk yang lesi seperti lepuh kemudian berisi air, kita belum serta-merta bisa bilang itu dermatitis ya Mbak, karena itu juga bisa ada di penyakit infeksi seperti misalkan herpes. Kemudian kalau seluruh badan bisa cacar. Jadi kita harus tahu dulu ini kira-kira gejala lainnya bagaimana. Apakah ini menaun? Apakah ini memang ada pemicunya? Karena juga sering kita temui terutama di orang tua ada penyakit yang ada bula-bula itu, yaitu kayak pelenting gitu ya Mbak Ari, pelenting tapi yang biasanya diameternya lebih gede di kaki itu berair. Nah, itu juga penyakit yang beda lagi. Kita namanya penyakit vesikobulosa. Jadi kalau misalkan memang timbulnya si luka lepuh kecilnya itu karena digaru, karena kalau digaru terus bisa juga terjadi seperti itu, bisa jadi itu dermatitis. Namun kalau misalkan timbulnya disertai demam, disertai nyeri sekali, itu bisa jadi infeksi virus seperti herpes. Atau dia timbul ketika kita bangun pagi tiba-tiba ada pelenting-pelenting yang di tempat kayaknya kemarin habis banyak tomcat di rumah. Nah, itu bisa

0: juga karena gigitan serangga. Kemudian kalau penyakit yang tumbuh plenting-plenting di tangan, di kaki, pada orang tua, di lipatan, yang makin lama makin banyak dan diameter plentingnya itu besar, berarti bisa jadi penyakit vesikobulosa lainnya. Jadi bukan dermatitis. Jadi kita harus lihat riwayatnya bagaimana, Mbak Eli.
1: Iya. Oke, baik ya. Jadi belum tentu lepuhan kecil itu dari eksim, tapi bisa
0: Iya.
1: juga karena perlu dilihat dulu ya, Dok,
0: Betul.
1: ya. Oke,
0: Apakah
1: baik.
0: infeksi atau autoimun kita?
1: Ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada pertanyaan lagi yang masuk nih, Dok. Kadang-kadang di telapak tangan itu ada juga gatal, kemudian melepuh kecil dan ada airnya. Apakah itu juga termasuk penyakit kulit? Karena sama-sama di kulit, Dok.
0: Iya, itu penyakit kulit pasti, Mbak Eri, sahabat tikus, itu pasti penyakit kulit. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sudah tadi saya bilang, dermatitis karena bisa kontak iritan, atau bisa kita sebut dermatitis disidrotik, atau bahasa kedokterannya pomfolik, ya, itu istilahnya. Jadi, untuk dermatitis kontak iritan itu, karena di tangan ya, karena kita sering pakai deterjen, kita sering pakai sabun cuci yang keras, seperti Dettol, atau kita ngepel pakai tangan. Nah, itu bisa terjadi tuh gatel-gatel, bisa sampai ada lepuh plenting-plenting, atau kayak saking perihnya tuh sampai garis-garis tangannya. Kita sebutnya fisura, jadi kayak garis-garis yang nyeri gitu, kayak kesayat-sayat. Nah, itu bisa juga. Atau bisa juga kita mungkin nggak terlalu banyak sentuhan nih sama yang bahan-bahan kimia atau bahan-bahan keras, tapi kok muncul bintil kecil, kemudian gatal juga, terutama di telapak tangan dan telapak kaki. Itu kita sebut sebagai dermatitis disidrosis atau pomfolik. Itu bisa juga, itu suatu bentuk dermatitis yang karena bakat gitu.
1: Oh, karena bakat.
0: Memang punya ada kecenderungan bisa terjadi seperti itu personalnya, iya.
1: Okay. Kalau apa namanya, Dok, yang karena gatal kan itu yang bisa di telapak tangan gatal kemudian melepuh kecil yang ada airnya. Kemudian kalau airnya, kalau lepuhannya itu dipencet, kemudian airnya kan
0: Keluar.
1: keluar, menularlah di sebelahnya, gatal lagi. Itu memang bisa menular, Dok.
0: Kalau untuk menularnya tidak, dia memang keluarnya biasanya kanan kiri. Jadi khasnya eksim yang mungkin beberapa jenis eksim itu akan keluar di kanan kiri gitu, Mbak Eri. Jadi bukan, kalau itu murni ya, saya nggak ada kok kontak sama hewan atau kemungkinan jamur tuh jarang juga terjadi, apalagi dengan bentuk yang seperti itu. Biasanya memang eksim yang di tangan itu tidak menular sih, tidak menular. Emang dia memang timbul kanan kiri dan akan semakin banyak kalau kita tidak atasi gitu.
1: Oke, baik. Oke, kita undang sahabat semuanya yang mau bergabung bertanya seputar dermatitis atau eksim di kulit. Silakan bisa WhatsApp di 081-745-0596 bersama dengan Dr. Rima Ajani. Dok, saya itu pernah bersalaman dengan seseorang dan tangannya itu keras banget. Kemudian kayak apa ya, Dok, ya?
0: Tebal.
1: Tebal. Terus maaf, kasar begitu, Dok. Apakah itu juga eksim atau dermatitis di kulit, Dok?
0: Bisa, bisa, bisa, bisa terjadi. Mungkin memang yang satu pertama pekerjaannya kasar ya. Erin pekerjaannya kasar, sering bersentuhan dengan barang-barang yang mengiritasi. Jadi istilahnya bisa jadi kapalen gitu. Kapalen itu tidak hanya di kaki ya, bisa juga terjadi di tangan. Itu bisa, itu yang pertama. Kalau yang sampai tebel tuh kemungkinan besar karena kapalen. Lalu yang kedua yaitu yang tadi saya bilang, neurodermatitis, gatel tapi dia garuk terus-terusan, airnya kulitnya tebel terus hitam kayak penuh lukanya. Nah, itu bisa juga. Dan kalau misalkan, kita memang harus hati-hati juga sih, Mbak Eri. Memang dermatitisnya sendiri tidak menular, tapi karena kondisi kulit yang tidak bagus, bisa jadi dia juga sudah membawa infeksi di telapak tangannya itu. Mungkin sudah ada jamurnya, mungkin ada
1: Bisa ya.
0: sedikit infeksi bakterinya, bisa. Jadi karena mungkin kita udah lewat masa COVID ya. Kalau dulu kan lewat masa COVID apa-apa sedikit-sedikit cuci tangan ya. Padahal itu sebenarnya kebiasaan bagus yang tetap harus kita lakukan sampai sekarang. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu dikit-dikit cuci tangan lagi ya Mbak Eri ya.
1: Tapi harus sering-sering cuci tangan ya Dok ya.
0: Betul. Okay.
1: Jadi untuk seseorang yang mengalami kayak kasar, kayak kulitnya itu seperti kena parut gitu Dok. Itu juga apa namanya, memang pekerjaannya katakan keras gitu ya. Jadi nah bagaimana cara menangani supaya tangan yang keras tadi, yang kayak parutan itu gimana Dok?
0: Ya, jadi kalau untuk semua perawatan pasien dengan yang ada eksimnya atau dermatitis, itu yang pertama, jangan terlalu sering menggaruk. Jadi biasanya saya kasih tahu ke pasien kalau memang terasa gatal sekali, ditepuk-tepuk aja. Jadi jangan pakai kuku yang garuk ke kulit atau jangan pakai alat kerokan, tapi coba sambil ditepuk-tepuk kalau emang gatal. Terus sedikit akan meredakan rasa gatal. Lalu yang kedua, pelembab. Pelembab itu sangat penting untuk para penderita eksim ini karena kan kulit kering. Karena kulit kering sekali, kulitnya juga lagi luka. Nah, pelembab ini fungsinya untuk menutupi yang lepas-lepas dari kulit itu. Jadi dilapisi gitu pelembab ini. Nah, itu juga beberapa pelembab bahkan ada efek meredakan rasa gatal. Jadi pelembab tuh sangat penting, terutama bukan hanya untuk penderita eksim ya. Sebenarnya semuanya juga penting untuk memakai pelembab, terutama setelah mandi. Jadi minimal 2 kali. Namun untuk penderita eksim bisa sampai 4 kali, 6 kali. Pokoknya merasa kering dikasih itu nggak apa-apa.
1: Oh, gitu.
0: Dikasih pelembab. Kemudian untuk skincare yang lain ya. Kan kalau kita itu mungkin hanya memedulikan skincare hanya untuk di wajah, padahal kulit itu kan sampai seluruh tubuh kita, sampai kulit kepala. Jadi selain dari pelembab tadi yang bisa kita pakai, kita juga harus memilih sabun yang tepat. Jadi nggak semua sabun itu cocok buat kulit kita. Dan banyak sabun juga itu hanya wangi-wangian aja Mbak Eri. Kemudian beberapa sabun juga kayak overclaim. Kalau pakai sabun ini, badan kita akan bersih dari kuman. Nah, itu sabun-sabun yang cukup keras untuk beberapa merek ya, yang waktu pandemi kemarin booming gitu ya, kita pakai harus mandi pakai antiseptik. Nah, untuk penderita eksim itu justru bahaya karena dia kering. Sabun yang kering akan membuat kulit tambah kering gitu. Jadi untuk pasien penderita eksim sering saya sarankan untuk pakai sabun dengan kandungan moisturizer yang lebih tebal. Atau kalau memang mungkin susah carinya ya, biasanya tuh yang mengandung susu-susuan gitu Mbak Eri. Saya sarankan pakai sabun bayi aja yang cair. Karena sabun bayi itu memang diformulasikan dengan banyak pelembabnya. Jadi bukan yang model kering. Jadi bisa pakai sabun yang lebih lembut, bisa juga pakai sabun bayi.
1: Oke. Okay. Ya. Dok, jadi tidak hanya orang yang terkena penyakit kulit, tetapi orang yang sehat itu perlu dengan pelembab ya, Dok?
0: Betul, betul sekali Mary. Karena mungkin zaman sekarang beda ya dari zaman dulu. Polusi kita juga beda, lingkungan kita juga beda, makanan kita juga beda. Jadi pelembab itu istilahnya melapisi kulit kita dari luar terutama. Jadi selain pelembab yang penting juga sunblock Mary, sunscreen. Karena matahari zaman sekarang sudah beda sama matahari zaman dulu. Lapisan ozon kita sudah menipis. Dan matahari buat kulit itu lebih banyak gak baiknya daripada baiknya.
1: Okay.
0: Jadi pelembab dan sunscreen itu yang sangat basic lah. Sama pembersih ya. Pembersih kulit, maksudnya kalau di badan berarti sabun. Kemudian pelembab dan sunblock itu hal-hal skincare paling dasar untuk kita. Gitu.
1: Oke, baik. Jadi perlu banget loh dengan pelembab. Kadang-kadang tergesa-gesa nggak pakai pelembab. Yang penting aku pokoknya siap bekerja deh. Ternyata pelembab itu sangat penting untuk melindungi tubuh kita dari gangguan ya. Oke, kita undang lagi sahabat semuanya. Dok, kita jeda lagi ya dok ya. Kita akan mengundang untuk sahabat Titus yang mau bertanya seputar eksim ini ya. Oke, kita simak bersama-sama.

0: Oke. Wah, kita jadi semakin tahu nih ya. Apalagi di kota Semarang itu panas banget. Jadi ternyata lotion pelembab untuk tubuh itu penting. Kalau saya sih kadang-kadang kalau inget pakai, kalau enggak ya enggak. Halo dok, masih bergabung bersama IPIS ya kan?
1: Masih Mbak Eri.
0: Okay. Betul ya dok ya, ternyata apalagi di Semarang ini kan panas banget ya dok, jadi betul. Perlu banget sunscreen.
1: Sunscreen, sunblock, iya.
0: Oke. Aman nggak dok kalau setiap hari menggunakan sunscreen?
1: Oh justru aman sekali. Malah sebenarnya dianjurkan per 2 jam sekali Mbak Eri untuk sunscreen itu. Oh. Tapi sangat tidak praktis ya kalau per 2 jam sekali kita pakai. Jadi biasanya kita edukasinya itu tetap setiap keluar ruangan kita harus sudah pakai sunscreen. Jadi reapply atau dipakai lagi itu penting. Jadi seharusnya tidak sekali tok pakai sunblock terus nanti sampai malam gitu baru dicuci mukanya atau dicuci atau mandi gitu ya. Enggak, harusnya setiap nanti minimal itu 4 jam kita pakai lagi. Sekarang nah sekarang puji Tuhannya kita lihat masyarakat di Indonesia ini makin awas tentang skincare ya Mbak Erin. Jadi para farmasi-farmasi pun juga sudah membuat sunscreen yang gampang dipakai seperti disemprot tuh ya kan, disemprot atau di roller, jadi kayak deodoran stick gitu tapi ya, nah itu buat kita praktis reapply sunscreen. Jadi sunscreen itu penting sekali, apalagi kita di negara khatulistiwa yang mataharinya benar-benar di atas kepala ya Mbak Eri. Terus katanya juga di Semarang tuh kan mataharinya ada 5 ya, serasa panas itu. Nah itu yang harus kita proteksi karena bahayanya juga macam-macam, nggak cuma bikin flek, tapi kalau misalkan bisa kebakar. Kalau kita di bawah sinar matahari bisa kebakar kan, Mbak Eri, terutama yang mungkin suka upacara atau kegiatan outdoor bisa kayak kebakar atau tanning gitu istilahnya. Kalau misalkan kita kelama-lamaan kepapar matahari, banyak pasien-pasien saya yang petani, kemudian kerja di luaran, timbul ini kayak daging tumbuh warna hitam-hitam di wajah. Itu kita sebutnya keratosis, seperti itu. Bahaya bisa menyebabkan kanker.
0: Betul. Nah, sama sekalian yang belum pakai lotion, segera pakai. Gitu ya, Dek, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Dok, ini pertanyaan atau apa ya? Jadi ada yang menganggap bahwa saya rajin menggunakan lotion supaya nanti kalau tua keriputnya lama. Hoax atau benar, Dok?
1: Fakta itu, Mbak Eri. Sangat fakta sekali karena pelembab itu kan dia melapisi kulit. Dan dia mengisi kekosongan kulit yang kalau kering itu kan sel-sel kulitnya misah-misah tuh Mbak Eri. Dengan ada pelembab dia merekatkan kembali. Bahkan ada beberapa pelembab itu yang mengambil kelembapan dari udara. Jadi dengan mekanismenya dia bisa mengubah udara itu menjadi kelembapan untuk dimasukkan ke dalam kulit. Nah kunci dari kulit yang awet muda itu kulit yang kenyal, kulit yang halus, kulit yang lembut, dan itu adalah semua kriteria bukan kulit kering. Jadi kalau pemakaian pelembab terutama dari masa remaja ya, masa remaja di mana kita memang lagi pembentukan organ tubuh secara sempurna, kita sudah rawat dengan baik, ya pastinya nanti kita akan jarang buat, kita akan lebih gak gampang buat jadi tua gitu, kayak keriput ataupun kulit yang tipis itu tuh pada nanti kita berusia lebih lanjut itu jarang terjadi. Jadi penting, itu fakta.
0: Ya baik, tidak ada kata terlambat begitu ya dok.
1: Betul, tidak ada kata terlambat tapi dari sekarang bisa.
0: Apalagi akhir-akhir ini panasnya. Bahasa Jawanya itu cemetar gitu ya. Tapi tiba-tiba hujan. Nah, lindungi diri kita dengan pelembab itu. Oh, ternyata banyak banget manfaatnya. Baik. Wah, ngobrolnya banyak banget nih. Oke, Dok. Sekarang kita masih ada banyak waktu. Apa saja sih macam-macam dari eksim itu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan, Dok, buat sahabat itu. Jadi mungkin sahabat itu juga menyimak. Nanti next ketemu lagi dengan Dokter Rima. Boleh bertanya. Silahkan, Dok.
1: Jadi untuk macam-macam dermatitis atau eksim itu ada macamnya. Dan kalau misalkan secara kedokteran itu nanti diruntutkan kecil lagi ini termasuk apa, termasuk apa. Tapi mungkin di sini saya jelaskan sedikit untuk sahabat Iktus ya, Mbak Eri. Untuk dermatitis yang sering kita temui, yang pertama yang mungkin sering didengar juga oleh ibu-ibu nih, dermatitis atopik. Jadi jenis eksim yang biasanya paling sering ditemukan terutama pada anak-anak. Gejalanya itu bisa kulit kering, gatal, sering munculnya di lipatan siku, lutut, leher, atau di pipi bayi. Jadi kan kalau bayi baru lahir pipinya merah, harus rewel, itu bisa tanda kalau si bayi ini kena dermatitis atopik. Dan biasanya kalau dermatitis atopik ini ada hubungannya dengan riwayat alergi, asma, terus atau di dalam keluarga itu ada yang setiap pagi itu bersin. Nah, itu berarti sebenarnya dia punya riwayat alergi, itu bisa diturunkan ke anaknya. Kalau sudah begitu ya, untuk pada anak-anak ya kita pasti harus langsung ganti sabun yang lebih lembut, yang khusus untuk dermatitis atopi, rutin pakai pelembab. Kemudian hindari pemicu, biasanya karena debu ataupun keringat berlebih. Begitu, itu yang sering pada anak-anak. Kemudian yang kedua, dermatitis kontak. Tadi yang sering dialami oleh ibu rumah tangga nih, misalkan yang nyuci, nyuci baju, pakai deterjen, pakai sabun cuci piring, itu kan tetap zat kimia. Nah, dermatitis kontak sendiri itu dibagi jadi dua jenis, iritan sama alergi. Kalau iritan tadi ya, yang karena kena deterjen, sabun, cairan pembersih. Kalau alergi itu misalkan kita kena logam, ada parfum, karena warna rambut, misalkan kita habis ngecat rambut, terus malah gatel-gatel di sekitar leher. Kemudian habis ganti bedak, malah merah-merah wajahnya atau kulit sekitar leher. Nah, itu kita sebut sebagai dermatitis kontak alergi. Kemudian, nah itu kalau dermatitis kontak alergi ya cara menghentikannya kita harus menghindari penyebabnya. Ya susah sih ya kalau nggak nyuci baju ya Mbak Eri ya. Iya pasti kena. Kita akalinya ya dengan coba diganti sabun deterjen yang lebih mild ya, jadi yang lebih lemah gitu kimianya. Kemudian kita pakai sarung tangan. Tapi juga kadang pasien masih merasa, aduh repot banget deh pakai sarung tangan. Belum lagi kalau ternyata dia alergi karet, malah tambah gatel habis pakai sarung tangan. Itu juga kelemahan lainnya. Ya berarti kita biasanya edukasi dengan habis nyuci langsung pakai pelembab. Habis nyuci langsung pakai pelembab. Dicuci, misalkan habis cuci baju pakai deterjen keras, kita cuci pakai air mengalir biasa, nggak usah ditambahin sabun lagi, terus kita pakai pelembab. Gitu, itu paling salah satu cara yang bisa mencegah buat kambuh-kambuhannya. Kemudian dermatitis seborrheic, mungkin kalau banyak juga yang karena ketombe. Karena ketombe yang ketombe gede-gede itu, Mbak Eri, ketombe yang kalau bisa kita klopek, itu jangan-jangan dia nggak sekedar ketombe biasa, tapi dia sudah dermatitis seborrheic. Dan kalau dermatitis seborrheic itu bentuk ketombe yang berat tidak hanya di kulit kepala, tapi bisa di alis, kemudian di daerah sekitar hidung, di belakang telinga, itu bisa. Dan dia khasnya tuh selain sisik berminyak, dia bisa kemerahan. Dan gatalnya tuh nggak seberat kalau kita ketombe biasa yang kecil-kecil putih-putih itu biasanya tuh kulit nggak sampai merah. Tapi kalau ketombe yang sampai kulitnya merah, terus berminyak, itu kemungkinan besar dia dermatitis seborrheic. Kalau itu wajib memeriksakan diri ke dokter, karena obatnya itu bukan pelembab kalau itu. Kalau kulit kepala bukan pelembab, ada sampo khususnya sendiri. Kemudian tadi dermatitis dishidrosis tadi ya Mbak Eri, yang belenting-belenting di telapak tangan, telapak kaki itu yang karena bakat-bakatan. Kemudian ada dermatitis nummularis yang bentuknya itu bercak bulat merah di tangan, di kaki. Orang-orang bisa salah arti ini jamur, tapi ternyata dia dermatitis, itu juga ada. Dan juga dermatitis statis biasanya pada usia lanjut, jadi kulit kakinya itu menghitam, bengkak, gatal, terus bersisik. Gitu.
0: Baik, ini macam-macam dermatitis ya dok ya.
1: Iya, sebagian itu yang paling sering mungkin.
0: Tadi dokter menyampaikan untuk dermatitis seborrhoid ini bisa kulit bersisik, bisa muncul di kepala.
1: Betul. Ingat
0: ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu muncul di kulit, bukan di rambut. Itu seperti apa, dok?
1: Tetap, jadi memang dia paling seringnya menyerang daerah yang berambut. Makanya di kepala paling sering. Tapi kan di alis, di dekat ini, hidung, apa, rambut hidung. Kemudian belakang telinga, dada yang berbulu, itu bisa timbul juga loh, Mbak Eri.
0: Ya.
1: Biasanya dekat-dekat folikel rambut gitu.
0: Baik. Lanjut lagi, dok, ada pertanyaan ini. Apakah, tadi kan juga disebutkan bayi itu dermatitis
1: atopik
0: ya, atau eksim pada anak itu bisa muncul di area lipatan kulit, misalnya di leher itu ya, siku, di tangan ya, siku ya. Nah, itu apakah aman bila anak-anak menggunakan lotion?
1: Nah, iya. Jadi kalau untuk anak-anak itu biasanya kalau dari bayi habis mandi langsung ada ritualnya ya, Mbak Eri ya. Minyak telon, bedak, segala macam. Nah, kalau menurut keilmuan sekarang, bayi yang sehat aja itu lebih baik dipakaikan pelembab. Jadi pelembab khusus bayi, lotion khusus bayi sekarang banyak sekali ya. Tapi nanti kita pilih yang tidak terlalu wangi, yang warnanya biasa aja, dan yang paling lembab di kulit, jadi nggak terlalu cair, nggak terlalu tebel. Nah, untuk apalagi untuk anak yang memang sudah ada kecenderungan untuk atopi, sangat penting pakai lotion, dan sangat penting juga pakai sunblock. Jadi itu dua yang penting buat anak-anak. Malah sekarang kayak minyak telon, minyak kayu putih, kalau nggak memang lagi sakit, kalau nggak memang butuh kehangatan, lebih baik tidak usah diberikan. Karena minyak telon sendiri itu mengiritasi kulit, karena dia kan panas. Jadi bedak-bedak juga itu tidak terlalu disarankan lagi sekarang oleh dokter anak sekalipun, lebih baik langsung pakai pelembab atau lotion khusus bayi.
0: Baik ya. Sama semuanya, dermatitis atopik untuk bayi kadang-kadang itu alergi karena susu di pipi jadi merah ya, dok ya.
1: Ya, orang-orang bisa bilang kayak gitu juga biasa.
0: Baik, kita akan jeda lagi untuk selanjutnya sesi yang terakhir. Dokter akan menyampaikan dari pesan-pesan juga tentang eksim dan hermatitis secara singkat nanti ya, dok. Kita akan jeda dulu ya, dok.
1: Ya, siap.

0: Oke, sahabat semuanya. Oke, dok, di sesi yang terakhir, silakan dokter akan menyampaikan pesan buat sahabat semuanya. Silakan, dok.
1: Terima kasih Mbak Ri, terima kasih sahabat Iktus. Mungkin pesan-pesan terakhir saya untuk yang sesi kali ini ya. Jadi sahabat Iktus, kulit itu mungkin orang hanya beranggapan penampilan, tapi sebenarnya bukan itu. Justru kulit itu adalah pelindung utama tubuh kita. Jadi jika kulit terasa gatal, merah, kering, terus sering kambuh, jangan dianggap sepele. Walaupun dermatitis ini tidak menular, tetapi dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup bila tidak dirawat dengan baik. Jadi pesan saya, jaga kelembapan kulit setiap hari dengan pakai sabun dengan pelembab yang tinggi dan juga memakai pelembab. Hindari pencetus seperti sabun yang keras, kemudian makanan-makanan yang beresiko, dan juga hindari stres. Dan misalkan ada gatal, jangan menggaruk berlebihan. Dan yang penting juga jangan sembarangan memakai krim tanpa anjuran atau pengawasan dari dokter. Karena tidak semua penyakit kulit itu sama ya. Jadi jangan asal kalau dia pakai itu sembuh, saya juga pakai itu harusnya sembuh. Tidak seperti itu, karena sendiri-sendiri penyakitnya. Ada yang eksim, ada yang infeksi, ada juga autoimun. Jadi penanganannya juga berbeda. Semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin baik juga hasilnya. Mari kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan kulit diri sendiri, keluarga, karena kulit yang sehat juga membantu kita hidup lebih nyaman dan percaya diri. Oke, begitu, Mbak Ari.
0: Oke, baik dok, terima kasih untuk pagi hari sudah berbagi seputar dermatitis. Nah, sahabat itu jangan lupa nih, yang mau konsultasi seputar dermatitis bersama dengan dokter Rima, silahkan datang langsung atau tanya dulu nih jadwalnya hari apa aja, boleh. Atau sahabat itu bisa buka WhatsApp-nya Iktus, di situ sudah tertera jadwal dokter Rima di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Begitu kan, dok?
1: Iya, terima kasih banyak, Mbak Eri.
0: Oke, baik dok, terima kasih pagi hari ini. Selamat kembali berkarya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Tuhan berkati.
1: Mbak Eri, terima kasih sahabat Iktus.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sebab itu jumpa lagi di program Excellent Business di pagi hari ini, ya di hari Senin tentu saja ya, jam 9 sampai jam 10. Baik, sebab itu sebelum ya kita berbincang-bincang untuk acara di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu agar kita lebih semangat. Baik, sebelumnya kita akan hadirkan satu lagu deh, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Oke, Sobat Itus, ya senang sekali ya ada di program yang luar biasa buat kita semuanya. Sobat Itus, title hari ini adalah bagaimana kita kerja supaya semangat, ya semangat terus satu hari.

suasana hati sukacita, dan buat suasana hati itu ada satu pengharapan yang pasti akan berhasil, ya seperti itu. Ya, kalaupun seperti itu mau muji-muji Tuhan dulu juga bagus itu. Muji-muji Tuhan dulu, lalu berdoa. Semua yang terjadi hari ini akan menyenangkan dan semua yang terjadi hari ini akan berhasil. Nah, itu diawali dulu supaya hati kita dan pikiran kita itu tenang. Supaya hati dan pikiran kita itu tertuju kepada keberhasilan. Dan juga membuat pikiran kita agar positive thinking terus, ya.

kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ya, tadi ya sudah. Oke, seperti itu sih ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan lagi satu lagu. Akan hadir buat sahabat itu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070350.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Sahabat Itus.
1: Ya, masih di program Excellent Business ya di pagi hari ini. Tadi tetelnya adalah supaya kita bekerja semangat satu hari ya. Tadi setelah kita berdoa, setelah kita melakukan aktivitas olahraga, supaya oksigen masuk ke tubuh kita dan tubuh kita segar. Dan berikutnya bisa kita tulis ya, fokus tulis dulu apa tujuannya, mana yang dikerjakan lebih dahulu, mana yang diprioritaskan lebih dahulu. Jadi ditulis dulu apa yang mau dikerjakan sehingga kita terarah apa yang mau dilakukan. Langkah-langkahnya juga bisa ditulis, yang prioritas dulu mana sampai kepada yang mungkin nggak begitu prioritas, ditulis aja semuanya. Jadi dalam satu buku di agenda tulis aja semuanya sehingga kita tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu supaya kita tahu persis yang dikerjakan ya tujuannya, terus kalau berhasil seperti apa, dan nanti finally terakhirnya mau seperti apa, itu sudah ada di catatan-catatan itu targetnya ya. Misalkan kalau Anda sebagai bekerja sebagai orang seorang marketing ya, ditulis aja saya mau fokus kepada klien si A, B, C, D, dan ini ditulis juga yang paling besar mana, yang paling besar atau paling banyak order yang mana. Tulisnya semuanya sampai kepada yang ordernya mungkin nggak begitu banyak ya, tapi di situ kan tetap harus kita kerjakan dengan sukacita ya kan, lakukan satu persatu. Dan jangan lupa di dalam berbicara dengan klien Anda juga tulis nantinya setelah itu si A tadi kapan mau order lagi dan dia mintanya apa-apa-apa-apa-apa. Itu juga penting ditulis di dalam satu catatan supaya kita tidak lupa. Karena manusia kan banyak kegiatan, apalagi Anda sebagai seorang marketing bertemu dengan orang banyak. Takutnya nanti lupa, tulis aja. Dan itu kapan-kapan bisa dipindahkan nanti di agenda Anda. Jadi mungkin tanggal berapa ditulis nomor 1, nomor 2, 3, sampai yang paling kecil tadi kami tulis ya, supaya semuanya bisa terarah. Dan harapan-harapan itu juga penting sekali. Ya mungkin kalau yang ditulis dari ada 10 ya yang paling besar terus agak kecil lagi ya. Nah di situ kan ada juga yang mungkin dia order tanggal yang paling dekat, walaupun kecil ambil aja. Itu juga langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu ya. Kita nggak melihat kecil besar, tapi yang jelas mereka yang sudah pasti membeli produk Anda. Atau mungkin kalau bagian accounting juga bisa ditulis dulu laporannya apa-apa-apa-apa-apa ya. Seperti apa laporan yang mau dibuat, seperti apa. Terus kenapa kok biaya tinggi di dalam perusahaan. Itu juga bisa dianalisa ya. Bukan berarti kalau biaya tinggi langsung gaji dikurangi ya. Tetapi mending biaya-biaya misalkan biaya produksi ya, misalkan apa pemakaian solar terlalu banyak, kenapa bisa banyak ya, gitu ya. Atau mungkin cara naruh barang ya. Jadi semua itu bisa dianalisa. Kalau di accounting itu kan semua ya, mungkin kenapa biaya tinggi ya, kan bisa juga dilihat dari sudut-sudut mana ya. Pokoknya jangan terfokus pada gaji orang ya, itu membuat kecewa orang lain. Kedua juga sepertinya nggak efektif, lebih baik biaya-biaya di luar itu yang dicari. Jadi misalkan mungkin listriknya terlalu tinggi, kenapa tinggi, nah itu bisa dicari. Jadi yang lain, pokoknya jangan menyinggung orang lain ya, tapi carilah di hal-hal yang bisa Anda temukan. Nah di situ juga bisa dicatat satu persatu, nanti diskusi dengan mereka. Dan mungkin coba dicoba ngatur waktu, jam berapa dihidupkan, terus bagaimana barang itu kok, misalkan barang ya, barang itu kenapa kok sampai numpuk lama. Nah itu juga bisa dilihat, karena itu kan juga biaya. Apalagi kalau barang sampai numpuk di gudang terlalu lama, apalagi usahanya pakai pinjaman di bank, itu kan bunga banknya berjalan terus. Jadi harus diperhatikan semuanya, apapun pekerjaan Anda. Baik, sebaik itu sih ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Aku sampah kecil.
2: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
3: Aku selembar tisu bekas.
4: Aku si bungkus jajanan.
5: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
6: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat itu ya. Masih di program Excellent Business ya, masih di acara atau title di mana kita harus bekerja supaya semangat ya. Kalau tadi sudah kita lakukan apa saja yang ditulis ya, apa saja yang ditargetkan. Nah, kenapa harus pakai target ya? Karena kalau pakai target itu kita bisa tahu kapan selesai dan kapan bisa semuanya terjadi apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu saja ya. Jadi kalau targetnya sudah ketemu, nah itu berarti kita berhasil ya, berhasil. Berhasil satu, dan saat ini sudah berhasil saat ini, tapi tetap kita harus teliti di dalam satu pekerjaan, tetap bagian apapun Anda, marketing maupun bagian accounting, tetap Anda harus menginformasikan ya. Dan kalau memang sudah berjalan semuanya lancar, sudah tahu semuanya, tidak hanya berhenti di situ ya sahabat-sahabat itu ya. Kalau misalkan Anda seorang marketing lagi ya, seorang marketing lagi ini sudah, itu Anda bisa menargetkan diri Anda sendiri untuk meningkatkan barang yang harus dijual. Karena Anda sudah punya pengalaman dengan si A, si B, si C tadi, ya kan? Dan tentu saja di dalam diskusi bersama dengan rekan-rekan satu kantor, itu juga diusahakan untuk lebih meningkatkan kualitas produk ya, produk dan bagaimana kemasannya, bagaimana hasilnya. Nah, itu juga penting ya, karena Anda pun juga nantinya akan meningkatkan lagi supaya pembeli atau pelanggan itu bukan hanya itu saja, tetapi bisa juga orang lain lagi, ya kan? Dan kalaupun kualitasnya bagus, harga naik, itu kan juga ada masalah, ya kan? Asalkan persaingan luar itu masih sama apa harganya, atau mungkin Anda lebih bagus kualitasnya. Kalau bisa sih harga yang sama, kualitas Anda akan lebih bagus, itu lebih mudah untuk menjualnya. Yang penting perusahaan nggak rugi ya, karena memang sudah dianalisa semuanya, apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah harus dijalankan. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Ini membuat supaya kita bekerja itu semangat ya. Orang semangat itu karena punya harapan dan ada target. Tetapi kalau nggak ada target, nggak ada harapan, biasanya orang itu nggak akan semangat, karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebetulnya sih lebih kasihan loh untuk orang-orang yang tidak punya target itu, dia bingung gitu ya kan, mau apa itu lebih kasihan. Jadi kalau Anda bekerja di satu perusahaan, Anda nggak punya target apa-apa, itu kasihan. Kenapa kasihan? Satu, Anda bingung mengerjakan apa, sepertinya itu nanti merasa bahwa dirinya itu nggak berguna karena nggak ada target. Ya, apapun pekerjaan Anda di kantor, di perusahaan manapun juga, dan posisi Anda sebagai direktur, sebagai karyawan biasa, bahkan sebagai cleaning service pun juga ada target masing-masing ya. Jadi ada satu perkembangan di dalam satu kegiatan, jadi nggak monoton seperti itu. Kalau monoton nanti Anda akan bosan. Jadi kalau Anda targetkan, misalkan Anda seorang cleaning service ya, itu juga bisa udah membersihkan ini, terus Anda juga akan lihat lagi gimana ya kalau kaca yang biasanya satu hari sudah berdebu, ini kok supaya nanti bisa nggak begitu banyak debunya itu seperti apa. Nah, itu kan juga dianalisa juga. Mungkin waktu membersihkan kaca itu bisa juga dikasih air sabun misalkan, supaya debu nempel itu gampang jatuh, nggak langsung nempel gitu misalkan. Itu kan ada perkembangan, jadi mereka juga akan wow. Jadi ada satu grow di dalam kehidupan atau pekerjaan. Ini menyenangkan karena ada satu gerakan yang lebih maju lagi, ada harapan-harapan dalam pekerjaan. Baik, sebaik itu sih ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan lagu yang akan hadir bersama itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

putar lagu Everyone is number one. Nah, di situ kan juga menggambarkan bahwa setiap orang itu bisa menjadi nomor satu. Wah, lagu-lagu seperti itu diputar supaya kita semangat, terbayang, oh iya, aku harus bangun dari kekurangan yang ada dalam diriku. Ya, harus bangun ya. Banyak sih lagu-lagu bisa dipilih yang bagus-bagus tuh ya. Ada juga lagu apa ya? Kalau itu lagunya Louis Tohwa tadi ya, kalau Everyone is Number One. Ada juga lagu apa ya? We are the champion, my friend, and we will fighting till the end. Nah, ini juga lagu-lagu ini kan juga kita bisa menjadi juara walaupun banyak sekali rintangan-rintangan. Dan rintangan-rintangan itu bukan merupakan beban, tetapi rintangan-rintangan itu jalan supaya kita lebih tough, supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih apa ya, bisa memanage diri sendiri dan lebih sabar ya. Semuanya tuh akan mendapatkan keuntungan buat diri Anda sendiri ya. Baik, seperti itu ya, sepertinya waktunya sudah di ujung acara nih. Jadi buat Sobat Itus, di pagi hari ini ya, di hari Senin ini terakhir berpamitan. Ya tentu saja saya doakan buat semuanya Sobat Itus yang mendengarkan, harapan terakhir bermanfaat buat kita semuanya. Saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya rezekinya dilimpahi. Oke, sampai jumpa di hari Senin depan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu ada? Masalah utama dalam dunia moral, etika, dan filosofi sekarang ini adalah masalah realitas mutlak, tulis Francis Schaeffer beberapa saat sebelum ia meninggal pada tahun 1984. Lalu ia meneruskan, orang Kristen percaya bahwa realitas mutlak adalah Allah pribadi yang kekal dan memiliki standar moral yang absolut yang benar-benar ada. Kaum humanis yakin bahwa realitas mutlak adalah materi atau energi yang impersonal, yang telah ada dari selamanya dan terbentuk menjadi kondisinya sekarang ini hanya karena kebetulan. Dengan dasar pemikiran ini, manusia menjadikan dirinya sebagai pemegang standar bagi semua hal. Pada akhirnya, pertanyaan yang dihadapi semua orang sangatlah sederhana. Apakah ada Allah atau tidak? Schaeffer berargumentasi bahwa jika tidak ada Allah, maka jelas bahwa dunia kita ini hanyalah dilandasi oleh kebetulan. Dan hidup saya adalah hasil dari berbagai faktor yang akan mendorong saya ke sana atau ke sini, sehingga saya harus menentukan mana yang terbaik bagi saya. Saya memegang standar bagi hidup saya dan menjadi penentu akhir dari apa yang benar dan salah. Jika sebaliknya, ada Allah di balik dunia dan kuasa-kuasa di dalamnya, maka sebaiknya saya mencari tahu tentang dia, dan bahkan lebih penting lagi, hubungan apa yang harus saya miliki dengannya. Dari apa yang saya ucapkan tadi, apa jawaban Anda terhadap pertanyaan penting itu? Semua orang akan tergolong ke dalam 3 kategori ini. Kategori pertama, mereka yang tidak betul-betul percaya kepada Allah sebagai pribadi, dan menurut saya ada jutaan orang yang masuk ke dalam kategori ini. Para pebisnis sukses yang memuja uang serta para penyembah berhala yang menyalakan dupa dan mempersembahkan bunga kepada ilah yang dibuat dengan tangan manusia. Allah mereka bersifat impersonal, bukan pribadi yang bersifat roh. Kategori kedua, orang yang percaya akan adanya Allah sebagai pribadi, bahkan Allah yang ada di Alkitab, namun hidupnya seolah-olah seperti tidak ada Allah sama sekali. Kategori ketiga, orang-orang yang percaya kepada Allah yang memang ada, Allah yang ada di Alkitab, dan percaya akan firman-Nya tentang kehidupan kita dan hidup menurut firman itu. Jika Allah memang ada dan telah menyatakan diri-Nya kepada kita serta apa yang Dia harapkan dari kita, maka mengabaikannya atau menjalani hidup seolah-olah tanpa pernyataan diri Allah itu adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kira-kira 1900 tahun lalu perkataan ini dituliskan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Dengan pernyataan yang tegas, penulis kitab Ibrani memberitahu kita bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara melalui para nabi, orang-orang seperti Yesaya, Yeremia, Elia, dan Elisa yang menerima pernyataan ilahi mengenai dunia mereka dan akan hal-hal yang akan terjadi. Namun kemudian Allah mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, gambar dan rupa dari Sang Bapa yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia memberikan hidup-Nya agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jika pernyataan yang tadi saya bagikan dengan Anda memang benar, pertanyaan tentang realitas mutlak sebenarnya mudah. Saya bisa menerima fakta bahwa memang ada Allah yang telah menyatakan diri-Nya, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, yang telah memberikan anak-Nya sebagai korban penebus bagi dosa dan kekurangan-kekurangan saya. Namun yang pengampunan-Nya harus saya terima sendiri. Ini adalah sebuah konsep yang penuh kuasa, yaitu bahwa memang ada seorang Bapa yang penuh kasih, bukan sekedar kuasa yang impersonal, yang mempedulikan Anda dan kita sebagai masing-masing individu. Pengetahuan akan hal itu mengubah seluruh fokus dari keberadaan Anda dan memberikan makna bagi hidup Anda dalam dunia ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perkiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini Senin 25 Mei 2026 sebagian berawan, sebagian berpotensi diguyur hujan ringan. Menurut situs BMKG, cuaca kota Semarang Senin 25 Mei 2026 diperkirakan berawan, namun juga berpotensi diguyur gerimis sertai petir. Angin bertiup dari barat laut ke barat daya sampai ke tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 5 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 73 hingga 95%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian berawan serta masih berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir meski tidak merata. Angin bertiup dominan dari timur laut menuju barat laut hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu di udara diperkirakan antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 99%.

Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dari timur laut hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu antara 20 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 99%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca sebagian berawan namun masih berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dari barat laut menuju ke timur dengan kecepatan 2 hingga 5 km per jam dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 98%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan sebagian berawan namun masih berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dominan dari timur ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 99%.

Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 25 Mei 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli 17.715 rupiah dan jual 17.735 rupiah. Dolar Singapura beli 13.860

Ya. Dolar Hong Kong beli Rp2.260 dan jual Rp2.263. Yen Jepang beli Rp111.42 dan jual Rp111.76. Yuan China beli Rp2.605 dan jual Rp2.622. Won Korea Selatan beli Rp11.41 dan jual Rp12.8.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari Semarang. Pipa transmisi pecah akibat tanah bergerak picu gangguan pasokan di Semarang Barat, PDAM Tirta Modal kebut perbaikan. Gangguan pasokan air bersih melanda wilayah Semarang Barat menyusul kerusakan pada pipa transmisi air baku air Semarang Barat atau ASB. Insiden itu disebabkan kondisi alam tanah bergerak yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi di kawasan tersebut. Gangguan distribusi air bersih di kawasan Semarang Barat membuat sekitar 40.000 pelanggan terdampak sejak Sabtu 25 Mei.

2026 sore. Menyikapi kondisi tersebut, PT Air Semarang Barat atau ASB langsung melakukan penanganan darurat dengan mengerahkan armada tangki air serta mempercepat proses perbaikan jaringan pipa transmisi yang rusak. Direktur PT ASB Yudi Nur Priyantono mengatakan kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah di wilayah Jati Barang yang semakin rawan saat curah hujan tinggi. Kondisi tanah yang labil menyebabkan pipa transmisi bergeser hingga mengalami kebocoran dan pecah di beberapa titik. Menurut Yudi, gangguan serupa sebenarnya sudah beberapa kali terjadi di lokasi yang sama. Dalam satu bulan terakhir, tercatat 3 insiden kerusakan mulai dari sambungan bermasalah hingga flank bocor akibat tekanan pada jalur pipa.

Masih dari Semarang kami sampaikan, Agustina Wilujeng sambut biksu tudong di Masjid Al-Falah Genuk Potret Toleransi Sejuk di Semarang. Ketika biksu tudong melangkah masuk ke pelataran masjid, sekat perbedaan pun luruh. Inilah bukti nyata bahwa di Semarang toleransi bukan sekedar kata, melainkan napas kehidupan. Sebuah pemandangan sejuk yang syarat akan nilai toleransi tersaji di pelataran Masjid Al-Falah, Jalan Kaligawe, Genuk pada Minggu 24 Mei 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memimpin langsung penyambutan hangat rombongan biksu tudong lintas negara yang sedang melakukan perjalanan spiritual walk for peace. Dipilihnya masjid sebagai titik singgah dan penyambutan ini menjadi simbol kuat bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sekat, melainkan jembatan keharmonisan yang kokoh di ibu kota Jawa Tengah. Agustina menegaskan bahwa misi perdamaian dunia yang dibawa para biksu sangat selaras dengan jati diri warga kota Semarang. Toleransi di kota ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam filosofi lokal Warak Ngendok. Warak Ngendok mengajarkan bahwa persatuan dari berbagai etnis dan agama di kota Semarang harus membuahkan hasil nyata berupa kedamaian kota. Tradisi besar seperti dugderan hingga pawai ogo-ogo selalu didukung penuh atau disengkuyung oleh seluruh umat beragama tanpa terkecuali.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya. Berikut kami sampaikan rincian harga terbaru emas Pegadaian dan Galeri 24 Senin 25 Mei 2026 bisa sahabat ketahui. Menurut informasi dari laman resmi Pegadaian serta Galeri 24 Senin hari ini 25 Mei 2026 harga emas rata-rata stabil tanpa pergerakan naik maupun turun. Untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.871.000. Masih sama dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.815.000 per gram. Stabil dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.767.000 tak bergerak dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya dinamis serta berubah-ubah. Pegadaian dan Galeri 24 menawarkan berbagai jenis dan ukuran emas mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, mulai dari antam, antam retro hingga UBS.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus. Kita ketemu lagi di acara Happy Family melalui 96.5 FM ya. Dan secara on air kami akan menemani sahabat yang lagi beraktivitas, baik yang ada di rumah, di tempat tugas, dimanapun Anda saat ini tengah bergabung bersama kami. Di tengah kesibukan sahabat sambil menemani Anda semuanya, semoga kehadiran lagu-lagu dan info seputar keluarga yang akan saya bagikan bermanfaat buat kita ya. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM hingga pukul 11.30 menit nanti kami menemani sahabat. Joyful, sebuah lagu dari GKMI Worship ya, yang dibawakan oleh Phil Fernando, hadir membuka perjumpaan kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat Pagi, menjelang siang hari ini kami akan bagikan mengenai gangguan citra tubuh pada remaja, bagaimana menghadapinya seperti yang ditinjau oleh Dr. Michael Yosia dari hellosehat.com. Nah, setelah melihat standar penampilan di media sosial ya, beberapa remaja itu bisa merasa kurang puas dengan bentuk tubuh yang dimilikinya. Hal ini dapat menyebabkan gangguan citra tubuh pada remaja. Nah, kita harus lihat ya, atau kita perhatikan tanda-tanda dan cara mengatasinya. Apa itu yang namanya gangguan citra tubuh? Citra tubuh atau juga disebut body image adalah bagaimana cara seseorang itu melihat dirinya sendiri saat berkaca atau saat membayangkan dirinya dalam pikiran. Body image itu meliputi perasaan, lalu pikiran, serta emosi seseorang terkait dengan penampilan fisiknya, termasuk ukuran, bentuk, berat, dan fitur tubuh lainnya. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap image diri mereka, baik secara positif atau negatif. Orang dengan body image positif itu akan merasa nyaman dengan tubuh dan penampilannya. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan harga diri mereka. Sebaliknya, orang dengan body image negatif sering merasa kurang puas dengan tubuhnya dan ia cenderung fokus pada kekurangan yang dirasakannya.

Dalam perkembangan remaja, pandangan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu bisa menyebabkan yang namanya gangguan citra tubuh. Nah, sekarang kita harus tahu tanda dan gejala gangguan citra tubuh. Gangguan citra tubuh ini dapat dialami oleh siapa saja. Namun, hal ini umum terjadi selama masa pubertas, khususnya pada remaja perempuan. Saat melihat dirinya pada cermin, mereka itu akan melihat bagian tubuh yang menurutnya buruk rupa, cacat atau tidak normal. Padahal anggota tubuhnya tersebut baik-baik saja. Ini dari cara pandang dia sendiri. Beberapa ciri-ciri yang terlihat ketika remaja itu mempunyai krisis kepercayaan diri dan gangguan citra tubuh. Misalnya, dia tuh sering bercermin dan menilai diri sendiri memiliki kekurangan fisik yang berlebihan. Lalu yang kedua, selalu mengambil hati atau terlalu memikirkan komentar orang lain soal penampilannya atau bentuk tubuhnya. Dipikirin terus apa yang menjadi komentar orang lain. Lalu sering membandingkan tubuhnya dengan orang lain dan merasa tubuh orang lain lebih menarik dari dirinya. Sedangkan tubuhnya sendiri adalah sebuah bentuk kegagalan seperti itu. Kemudian ia juga kerap merasa tidak nyaman dan canggung terhadap tubuhnya. Perasaan malu dan cemas yang berlebihan dengan tubuhnya itu. Kemudian rela diet ketat atau cara-cara ekstrem lainnya untuk memperbaiki penampilan tubuhnya.

Lalu penyebabnya apa ya? Penyebab gangguan citra tubuh itu apa pada remaja? Sahabat itu remaja dan body image negatif itu cenderung merasa bahwa penampilan mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini bisa menimbulkan rasa tidak puas dan tidak percaya diri. Selain faktor dari dalam diri sendiri, ini merupakan sejumlah faktor eksternal yang berpengaruh terhadap ketidakpuasan remaja terhadap tubuhnya. Yang pertama adalah dari media sosial. Nah, menghabiskan banyak waktu pada media sosial membuat kita menemukan banyak standar penampilan diri cenderung yang tidak realistis dan sulit dicapai. Lalu yang kedua dari budaya, selain dari medsos yang dia lihat setiap hari itu, nah, dia banyak menemukan standar penampilan diri yang tidak realistis seperti dan itu sulit dicapai. Lalu yang kedua adalah budaya. Tekanan masyarakat dalam beberapa budaya seperti wanita tuh harus tubuhnya langsing, bisa membuat kita memiliki body image negatif. Kemudian orang dekat. Nah, komentar dari keluarga maupun teman tentang penampilan tubuh yang dianggap kurang ideal itu rentan menimbulkan gangguan citra tubuh. Bisa juga karena orang dekat ya, komentar yang pedas dari teman atau juga keluarga tadi tentang penampilannya itu juga bisa menimbulkan gangguan citra diri. Bullying ya, nah perundungan di dunia yang nyata atau media sosial mengenai berat badan atau penampilan itu dapat menyebabkan rasa malu, cemas, dan depresi. Kemudian berikutnya adalah gangguan mental. Nah, depresi, kecemasan, dan gangguan makan itu membuat pengidapnya lebih berisiko merasakan citra tubuh yang negatif. Nah, itu tadi sahabat ya, penyebab gangguan citra tubuh. Dari sekian faktor tersebut, beberapa penelitian menyebutkan bahwa media sosial itu berkontribusi paling besar terhadap anggapan citra tubuh ideal pada kalangan remaja. Nah, kecantikan paras dan kesempurnaan fisik dari orang-orang yang remaja lihat pada media sosial memicunya untuk merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri.

dampaknya apa nih sahabat iktus dengan gangguan citra diri? Nanti kita akan bagikan infonya sahabat tak bersama kita di 96.5 FM. Dan kita akan simak lagu berikut ini masih di Happy Family. Jadikan dirimu jawaban. Sebuah lagu indah dari Paulus Dian ya di album GKMI Worship.

0: Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
2: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
3: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Empatik itu dimanapun Anda berada, kita balik lagi ya tentang gangguan citra diri pada remaja yang perlu kita ketahui juga ya. Gangguan citra tubuh pada remaja itu tadi sudah kita bagikan apa itu gangguan citra tubuh, lalu tanda dan gejalanya seperti apa dan juga penyebabnya apa gitu ya. Nah, dampak dari gangguan citra tubuh itu apa? Sahabat Iktus, body image negatif itu dapat menimbulkan dampak signifikan pada kehidupan seseorang. Kondisi ini berisiko menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti yang pertama itu depresi. Menerima komentar negatif seperti, kamu sekarang kok gendutan ya, kamu sekarang kok jerawatan ya, dan lain sebagainya. Itu bisa memicu depresi pada remaja dengan citra tubuh yang buruk. Nah, sebuah studi dalam sebuah Journal of Youth and Adolescence pada 2020 meneliti hubungan antara ketidakpuasan akan tubuh, akan bentuk tubuh dan depresi terhadap perkembangan remaja. Diketahui remaja perempuan dengan body image negatif pada usia 14 tahun itu dapat mengalami gejala depresi berat saat mereka memasuki usia 18 tahun. Yang kedua itu bisa body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder itu gangguan dysmorphic tubuh atau BDD. Adalah gangguan mental yang membuat seseorang itu merasa cemas berlebihan terhadap penampilan fisiknya. BDD ya, itu paling sering terjadi pada usia remaja 12 sampai 13 tahun. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi remaja laki-laki dan perempuan dalam persentase yang hampir sama besar. Gangguan mental ini membuat seorang itu merasa rendah diri, menghindari situasi sosial, serta menghadapi masalah di tempat kerja atau sekolah. Kemudian bisa gangguan makan. Nah, body image negatif itu berisiko menyebabkan eating disorder atau gangguan makan pada remaja. Ada beberapa jenis eating disorder yang berkaitan dengan gangguan citra tubuh. Yang pertama, anoreksia nervosa, membatasi asupan makanan dan memiliki ketakutan yang intens untuk menambah berat badan. Lalu selain anoreksia nervosa ada juga bulimia nervosa. Nah, pelaku makan dalam jumlah besar tapi diikuti dengan kebiasaan memuntahkan makanan. Atau binge eating disorder, kecenderungan makan berlebihan dalam waktu singkat dan tanpa kendali meski telah merasa kenyang. Nah, gangguan makan itu bisa menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius. Hal ini menyebabkan pengidapnya kekurangan gizi, terkena penyakit jantung atau bahkan meninggal dunia. Nah, tips bagaimana membangun citra tubuh yang positif bagaimana? Ini juga perlu kita bagikan infonya. Sahabat, seiring bertambahnya usia, kita sudah sewajarnya keluar dari body image negatif dan mulai berpikir positif mengenai tubuh kita. Hal ini biasa juga disebut sebagai body positivity. Body positivity dapat diartikan sebagai suatu penerimaan terhadap bentuk tubuh, ukuran, dan kemampuan fisik diri sendiri terlepas dari kondisinya. Sahabat, ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membangun citra tubuh positif. Yang pertama, selalu berpikir positif terhadap tubuh kita. Mulailah untuk tidak mencela diri sendiri. Walaupun ini hanya sekedar omongan, dampaknya itu bisa sangat besar terhadap diri kita bila dilakukan terus-menerus. Daripada memandang seberapa besar berat badan kita, lebih baik fokus pada seberapa banyak berat badan yang berhasil sahabat turunkan. Meski angka timbangan turun tidak terlalu banyak, kita sudah melakukan yang terbaik dan hanya perlu konsisten melanjutkan usaha tersebut. Lalu yang kedua, fokus pada hal-hal yang disukai tentang tubuh. Apabila selama ini sahabat selalu fokus pada kekurangan tubuh kita, kita putar balik perspektifnya. Carilah bagian tubuh yang sahabat sukai yang mana, cobalah untuk mulai mensyukurinya.
Selain membantu membangun body positivity, hal ini dapat menutupi kekurangan dan meningkatkan kepercayaan dan harga diri kita. Tuhan menciptakan mesti ada plus minus yang didapat ya, yang Tuhan berikan. Ada positifnya, ada negatifnya, tapi kita mencoba cari hal positif yang kita syukuri. Kekurangan kita bisa tutupi dengan trik-trik tertentu ya, agar kita tetap bisa percaya diri dengan model atau bentuk tubuh kita masing-masing. Kemudian setelah itu jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain hanya menyebabkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Hal ini pula lah yang menjadi penyebab terjadinya gangguan citra pada tubuh seseorang. Lagi pula terus melakukan kebiasaan ini lama-kelamaan itu bisa membuat diri kita tidak menghargai diri sendiri. Nah, sudah Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa, tetapi kita tidak mensyukuri apa

semangat menurunkan berat badan dengan cara yang benar. Kemudian perbaiki kepercayaan diri. Rasa percaya diri itu akan timbul ketika kita punya pandangan positif tentang penampilan pribadi dan menyadari bahwa orang lain juga merasa nyaman dengan kehadiran kita. Keindahan sejati tidak hanya terpancar dari penampilan fisik. Saat merasa nyaman dengan diri sendiri, kita bisa menghadapi hidup dengan keyakinan diri yang kuat. Pada dasarnya, kita bisa membangun body image positif sendiri. Meskipun prosesnya tidak mudah dan butuh waktu panjang, percayalah bahwa kita bisa mencapainya. Kita juga bisa mendukung putra-putri kita dengan memberikan dukungan ya, dengan memberikan edukasi juga, merawat tubuhnya, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga merawat tubuh mereka dengan baik. Semoga apa yang kami bagikan ini menggugah kepada kita para orang tua yang memiliki remaja untuk bisa mengajak mereka menghargai tubuhnya, bersyukur untuk tubuhnya, bersyukur untuk apapun yang dia miliki, agar timbul kepercayaan diri dan menjaga dirinya dengan baik. Oke sahabat Iktus, semoga apa yang kami bagikan bermanfaat untuk kita bersama. Tetap menjadi kerinduan kita untuk kita bisa membawa putra-putri kita menjadi generasi yang tangguh, yang juga memiliki kepercayaan diri. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Inilah lagu yang hadir kembali menemani kita di acara Happy Family. Sebuah lagu dari Sydney Mohede dengan lagu Jujur.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Jam siji awan ngerungok ke Iktus.
8: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
7: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
9: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
8: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
7: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

Nur Haryanja featuring Michael Panjaitan jadi penyembahmu. Menutup perjumpaan kita di Happy Family untuk kali ini adalah sekaligus mengantarkan kita untuk segera menyimak acara Firman untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, kita jelang acara berikutnya.

siang sahabat yang saya jumpai dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saat siang hari ini kita bersyukur karena Tuhan memperjumpakan kita dalam kasih anugerahnya. Dan kita punya kesempatan untuk belajar satu firman Tuhan. Sekali lagi, saya bersyukur sebab boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hari ini saya rindu sharekan kepada sahabat dimanapun sahabat boleh berada. Satu firman Tuhan dengan satu tema perbincangan. Berharaplah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur sebab Tuhan boleh memperjumpakan kami dalam kasih anugerah Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ada bersama dengan kami. Kasih setia-Mu selalu tersedia buat kami. Dan hari ini kami akan sharekan firman Tuhan yang mana hamba-Mu bersama dengan keluarga dan sidang jemaat kami boleh menghidupinya terlebih dahulu. Dan hari ini hamba-Mu rindu untuk sharekan kepada sahabat dimanapun mereka boleh berada, sehingga mereka pun boleh bersuka cita sebab ada di dalam terang firman Tuhan, berarti ada dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Satu firman Tuhan dengan satu tema perbincangan, berharaplah kepada Tuhan. Ayat landasannya dari Mazmur 42 ayat yang ke-11. Satu ayat yang sungguh menjadi berkat bagi kehidupan saya secara pribadi bersama dengan keluarga, bersama dengan sidang jemaat. Firman Tuhan berkata, Mazmur 42 ayat 11, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Pemazmur dia sedang bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa? Pemazmur sedang mengalaminya. Pemazmur sedang menjalaninya. Pemazmur tahu apa yang dia sedang rasakan. Dan dia tahu persis tidak sesuai dengan harapan. Karena apa yang dia rasakan, dia merasa tertekan. Sama seperti ketika seseorang harus menghadapi pergumulan. Beberapa pekan ini kami melihat bagaimana kasih setia Tuhan menolong kami ketika kami mengalami tertekan. Kami tahu apa artinya ketika mungkin kami tidak punya uang. Kami tahu apa artinya ketika kami tahu kami ditinggalkan oleh kawan-kawan. Kami tahu apa artinya ketika kami harus menghadapi sendirian. Kami tahu apa artinya kecewa ketika kita merindukan pertolongan. Namun kita tidak mendapatkan itu semuanya. Dan seolah-olah jalan tertutup. Dan itu mempengaruhi jiwa. Jiwa lebih banyak berbicara tentang perasaan. Dan ketika berbicara tentang jiwa, maka berbicara tentang kesendirian. Dan ketika sendiri, seseorang pasti akan mengalami banyak hal yang mana dia bisa merasakan takut, bisa merasakan gelisah, bisa merasakan gentar, bisa merasakan putus asa. Pemazmur dia bertanya kepada jiwanya karena seolah-olah dia tahu persis tidak ada jalan keluar. Tidak hanya berkata mengapa engkau tertekan jiwaku, tapi pemazmur juga berkata mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Pergumulan yang membuat seluruh kehidupan pemazmur mengalami kegentaran yang luar biasa. Apa yang dia perbuat seolah-olah tidak ada artinya. Sudah tidak ada jalan keluar berarti sudah dianggap selesai. Itu situasi yang sedang dihadapi oleh si pemazmur. Bukankah hal ini juga relevan ketika kita diperhadapkan dengan sekeliling kita hari-hari ini. Dengan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Dengan kebutuhan jiwani kita. Dengan kebutuhan rohani kita. Kita hanya bisa berdiam diri saja. Kalaupun ada di antara kita. Beruntung dan bersyukurlah sebab siang hari ini firman Tuhan sedang memberikan dua jawaban yang menolong kita bahwa pengharapan kita dalam Yesus selalu ya dan amin. Sahabat ingat sebuah lagu pujian yang beberapa pekan ini kita nyanyikan. Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Dia hidup. Perhatikan baik-baik dua jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu yang pertama, firman Tuhan ingatkan, taruh pengharapan kita dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, berharaplah kepadanya. Berharaplah kepada Allah. Kata harapan itu satu kata yang sangat manjur. Beberapa hari yang lalu saya sampingi seorang ibu muda yang divonis CA. Lalu kami berbincang banyak hal. Tidaklah kebetulan saya punya mama, seorang hamba Tuhan di kota Magelang, kena kanker serviks stadium 3B dan pengobatan selama 6 tahun. Diawali dengan kegentaran karena CA itu indikasi yang menakutkan semua orang. Tapi ketika kami harus menjalaninya, benar, saya punya mama ketakutan, kami keluarga ketakutan. Tetapi ketika kami harus menjalaninya, saya punya mama itu luar biasa seorang hamba Tuhan. Dia belajar, ya sudah, apapun yang terjadi, ini hidupku dan aku mau bawa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan jumpai aku setia, aku bahagia. Perhatikan baik-baik. Ketika kami harus menjalani selama 6 tahun mendampingi mama, mama saya harus menjalani itu semuanya. Bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa. Pak dokter yang hebat, dia berkata, Bu, mau kuat mana? Mau kuat uangnya atau mau kuat harapannya? Kalau mau kuat uangnya, ibu bakal habis-habisan. Waktu itu awal mula BPJS, kita nggak ngerti prosedur-prosedurnya, harus dibawa dari kota Magelang ke Karyadi. Tapi pak dokter yang hebat ini dia berkata, kalau ibu kuat harapannya, ibu bakal sembuh. Kami menyaksikan bagaimana proses yang harus dilalui selama 6 tahun pengobatan. Melelahkan, menakutkan, menggentarkan, mengerikan. Bahkan harus tambah darah 9 ampul, itu pun keracunan. Sekali waktu mama saya angkat tangan, ya udah, mungkin ini sudah waktunya Tuhan mau panggil mama. Tapi kami sekeluarga, kami mengingatkan, mah, mungkin ini kesempatan mama mengalami kasih anugerah Tuhan. Supaya mama bisa melayani orang-orang yang sakit kanker. Dan benar, sahabat, perjuangan harapan itu yang membuat mama saya berkemenangan. Pak dokter yang hebat, dia berkata, ibu, ibu, bagus, bersih, sekarang setahun sekali kontrol. Dan perhatikan, melalui kesaksian kekuatan yang Tuhan berikan kepada mama saya, pak dokter ini terhibur. Dan dia berkata, dia punya satu kunci semangat. Dan pak dokter berkata, Bu, memang satu-satunya cara adalah taat, nurut. Dan benar, pak dokter yang sekarang jadi guru besar pun profesor di Karyadi. Apa yang dinasihatkan kuncinya hanya nurut. Bukan pintar, bukan kuat, bukan gagah, tapi ketaatan. Perhatikan baik-baik. Hari ini apapun yang engkau sedang hadapi, sahabat, mungkin engkau sedang melalui proses kehidupanmu. Dan kehidupanmu itu bisa saja mengecewakan engkau, membuat engkau takut dan gentar, membuat engkau ciut nyali untuk melewatinya, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Allah. Berarti pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Istilah anak muda sekarang PHP. Berapa banyak orang di PHP dengan situasi keadaan sekeliling. Tapi dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita tidaklah pernah percuma dan sia-sia. Saya sharekan kepada sahabat melalui kesaksian panggilan saya bersama dengan keluarga. Saya teringat 23 tahun yang lalu masuk kota Semarang. Harus mengulang dari nol karena kami sebagai hamba Tuhan yang full time istilahnya. Sonde gaji, tidak ada penghasilan. Karena memang panggilan kami berkomitmen seperti itu. Tapi sekali waktu ketika kami berangkat ke kota Semarang, saya diteguhkan oleh papi saya. Seorang hamba Tuhan juga berkata, Tuhan yang memanggil kamu, Tuhan pasti akan beracara buat kehidupanmu. Lalu istri saya ketika kami masih sama-sama muda, dia berkata kepada saya, ya sudah,
Tuhan kalau panggil kita masuk ke kota Semarang, ingat ya, Tuhan yang memanggil kita itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan. Sampai hari ini, sekalipun kadangkala hari-hari ini merasa gentar dan takut, tapi pernyataan tersebut mengingatkan Tuhan yang tidak berubah kasih setianya sampai hari ini. Tuhan adalah Tuhan yang setia memelihara, Tuhan yang setia menjaga. Yang mungkin kadangkala kami berpikir segala sesuatunya diukur dengan uang, ternyata ada saja cara Tuhan membuat mata kami tercelik melihat hanya karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga melalui kesaksian kami, kami bisa memberikan contoh teladan buat sidang jemaat yang ada. Selama mereka nurut, selama mereka dengar-dengaran, selama mereka taat, mereka melihat bahwa harapan mereka dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Hal yang kedua, kita tahu persis alasannya mengapa kita harus berharap kepada Tuhan, mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan, mengapa kita harus menaruh kepercayaan kita sepenuh kepada Tuhan. Alasan yang membuat kita bisa melakukan itu karena kita tahu, sama seperti pemazmur, pemazmur berkata, bersyukur kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan, pemazmur yang dia lakukan yaitu apa? Bersyukur, bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Kenapa? Tidak berkesudahan kasih setianya buat kita, tidak berhenti perhatiannya buat kita. Tuhan kalau punya maksud, dia terus lanjutkan sampai selesai dengan sempurna. Orang yang bersyukur berarti orang yang sanggup melihat hal yang baik yang Tuhan lakukan. Orang bisa berkata hal yang indah dibalik semua mendung kelabu. Ya, perhatikan baik-baik sahabat. Orang yang bersyukur berarti dia bisa menikmati situasi yang sukar. Dia bisa menikmati situasi yang sulit. Dia bisa menikmati situasi yang berat. Perhatikan baik-baik. Mengapa si pemazmur bisa sanggup bersyukur? Karena pemazmur tahu persis, Tuhan adalah penolong. Kata penolong Alkitab mempergunakan kata ezer, ataupun tonggak penopang, ataupun bahasa Jawa anjang-anjang. Di Ikhtus beberapa waktu yang lalu, Pak Agus Max, dia tanam anggur, tanam-tanaman anggur. Anggur itu termasuk sulur-suluran. Maka dia taruh tanaman itu di atas anjang-anjang yang cukup kuat, yang terbuat dari besi. Dan ternyata anggur itu bisa menghasilkan buah dan membuat semua orang bersuka cita. Perhatikan, semakin kuat tonggak penopangnya, semakin kuat apa anjang-anjangnya, semakin besar potensi anggur itu bertumbuh dengan baik, dengan sehat dan kuat karena dia mendapatkan nutrisi. Nutrisi dari tanah yang terbaik. Dia mendapatkan apa sinar matahari sehingga proses fotosintesisnya juga sempurna. Bukankah kehidupan kita juga sedemikian rupa? Kita menjalani dunia yang berat hari-hari ini. Kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, kemana kita akan cari pertolongan kita? Kemana kita akan menaruh harapan kita? Tidak ada. Mengharapkan orang tua, mengharapkan anak, mengharapkan sahabat, mengharapkan hamba Tuhan, percuma, sia-sia. Sekali waktu mereka angkat tangan, tidak bisa menolong kita. Kita bisa ciut nyali, tapi kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, marilah kepadaku yang berbeban berat, marilah kepadaku yang lemah, tak berdaya. Tuhan yang selalu memberikan undangan buat kita. Alkitab menceritakan banyak hal. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada pengharapan yang nyata. Kami sendiri saksikan 23 tahun ada di kota Semarang. Bagaimana cara Tuhan mengadakan? Bagaimana cara Tuhan menyediakan? Benar, seringkali kita gak punya uang, tapi tidaklah pernah dibiarkan kelaparan.
Seringkali kita gak punya kemampuan, tapi Tuhan berikan penghiburan dan jalan keluar. Seringkali kita menghadapi jalan buntu, tapi mujizat-mujizat ada dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini saya bersama dengan keluarga dan mengingatkan sidang jemaat yang kami layani, bersama Yesus ada pengharapan, sebab Tuhan menjadi penolong. Hal yang kedua dari bagian alasan, karena Tuhan itu Allah kita. Kata Allah ini berbicara tentang sebutan. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama jelas ada El Shaddai, Tuhan itu gunung batuku, berarti Tuhan itu tempat perlindunganku. Ada kata Elroi, Tuhan itu gembalaku. Mazmur 23, gembala yang baik. Tuhan itu Yehovah Shammah, Tuhan yang hadir dimanapun situasi berada. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Sadrak, Abednego bisa bertahan dalam perapian yang menyala 7 kali. Bagaimana Daniel bisa berada di gua singa dengan aman. Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Bagaimana Abraham, dia melihat seekor domba sebagai pengganti korban. Tuhan yang menyediakan. Ataupun El Gibor, Tuhan yang perkasa. Bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel berperang dan selalu berkemenangan. Sehingga bangsa-bangsa lain takut bukan kepada bangsa Israel, takut kepada Allah yang menyertai orang Israel. Itulah gambaran kehidupan saya dan sahabat hari ini. Tuhan adalah Allah. Artinya perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ada bersama dengan kita. Sahabat, ingat satu lagu pujian El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Perhatikan baik-baik. Kita berseru El Shaddai, El Shaddai, Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kalau perbuatannya yang besar ada bersama dengan kita, tidak ada alasan kita takut, tidak ada alasan kita gentar, tidak ada alasan kita khawatir. Sebab Tuhan yang pegang hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, menjadi penghiburan kita untuk bisa melalui hari-hari yang kita harus lalui. Tuhan yang pegang pengharapan, Tuhan yang membuka rezeki, Tuhan yang membuka peluang, Tuhan yang membuka perjumpaan-perjumpaan sehingga kita berhasil dan beruntung. Kalaupun tidak hari ini, hari esok. Sebab segala sesuatunya adalah baik. Nah, sahabat yang saya kasih dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ketika dia bertanya kepada dirinya sendiri, dia mendapatkan peneguhan bahwa jawaban itu ada pada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan, Allah lah yang menjadi penolong, Allah lah yang menjadi pengharapan. Sebab perbuatan-perbuatan Tuhan itu besar. Sahabat, saya tidak tahu persis yang hari ini sahabat sedang hadapi. Mata jasmani kita terbatas melihat kekuatan kita. Saya tidak tahu persis apa yang membuat sahabat hari ini gentar dengan apa kata-kata orang. Tapi ketika hari ini sahabat mendengarkan firman Tuhan, hari ini sahabat punya pengharapan besar. Ketika hari ini sahabat merasakan ketakutan, kegelisahan, dan hari ini tidak pernah kebetulan sahabat sedang mendengarkan firman, menyimpan firman, memperenungkan firman, memperkatakan firman, menjalankan firman, sahabat akan melihat firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia dan percuma. Sahabat, firman Tuhan hari ini menjadi penghiburan buat kita, menjadi kekuatan kita. Ada hari esok sebab Tuhan yang berikan pengharapan. Saya tidak tahu persis yang hari ini sahabat sedang hadapi. Mungkin engkau sedang putus asa dengan keadaanmu hari ini. Kemana engkau cari pertolongan? Alkitab menyatakan, kemana aku dapat pergi? Aku mau terbang dengan sayap fajar. Tuhan ada di sana. Mungkin kita akan menjauh. Kita akan lari. Kita menyendiri. Tidak berharap ada orang yang kita jumpai. Tapi Tuhan pun ada di sana. Sahabat,
jalani cerita hidupmu bersama dengan Tuhan yang besar, yang menjadi maestro agung buat engkau semuanya. Hari ini saya gak ngerti, tidak kebetulan mungkin hari ini ada di antara sahabat sedang terbaring sakit. Mengapa saya berani dengan yakin dan iman percaya menyampaikan firman Tuhan hari ini dan berkata pada sahabat yang sakit hampir 5 bulan yang lalu. Sampai hari ini saya tidak berani naik motor, sampai hari ini saya gak makan sembarangan, bla bla bla, gak melakukan aktivitas yang berlebihan. Sebab hampir 5 bulan yang lalu saya ditolong sama teman ketika saya mengalami tensi tinggi. Dokter Panti Wilasa Cipto berkata, "Pak, tensi Bapak terlalu tinggi." Ternyata tensi saya 249. Teman saya sudah ketakutan. Katanya kaki saya sudah putih, sudah pucat. Saya disuruh ngomong L. Saya suruh angkat kaki. Tapi sekali waktu Pak Dokter berkata, "Puji Tuhan, Bapak ini selamat." Lalu saya diingetin, digojeki sama teman, ya. Dan teman saya berkata, Pak Ariel, mungkin karena Pak Ariel kalau khotbah itu semangat. Mungkin kalau Pak Ariel berkhotbah kadang-kadang suka keras suaranya. Memuji Tuhan juga keras. Itu yang membuat Pak Ariel jadi kuat. Saya tersenyum, saya merasakan pusing yang luar biasa. Muntah-muntah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir 4 bulan terakhir. Tapi hari ini ternyata waktunya Tuhan memberikan kesehatan. Dan hari ini saya sudah mulai pulih kembali. Dan saya bisa bersyukur, Tuhan terima kasih buat kesempatan melihat engkau sebagai penolong dan Allahku. Sahabat, kadangkala engkau diperhadapkan dengan hal sedemikian rupa. Saya sudah mengalaminya. Dan saya yakin, saya percaya, sahabat, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin engkau hari ini lihat jalan hidupmu buntu. Tapi sekali lagi, kanan kiri kita tertutup jalan. Depan belakang kita tertutup jalan. Tapi kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, maka semuanya tidak adalah yang sukar dan mustahil. Kiranya firman Tuhan pagi siang ini boleh menjadi berkat buat sahabat semuanya. Semangat, sukacita mengiring Tuhan. Jalani pekan ini dengan penuh sukacita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.

kita berdoa sahabat. Tuhan memberkati sahabat yang hari ini boleh dengar firman Tuhan. Tuhan memberkati dengan pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menjadi penolong dan Allah. Di mana sahabat mereka melihat selalu saja ada pengharapan dalam Engkau. Tuhan memberkati Radio Ictus dan memberkati semua kru, host, manajerial. Kami memberkati dalam tangan-Mu sejauh mana radio ini bisa memancar. Kasih setia Tuhan besar. Terima kasih sekali waktu Engkau memperjumpakan kami semuanya dengan cerita yang lebih indah lagi. Tuhan memberkati hari ini sehingga keluarga besar sahabat, mereka sekali waktu berkata, ya firman Tuhan itu benar dan amin. Sehingga firman Tuhan menjadi kesaksian. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sahabat, kalau sahabat percaya, sahabat siap menjadi pelaku firman Tuhan dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Menikmati mujizat Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat Iktus, kembali di suasana siang yang hari ini Kota Semarang cukup panas ya. Bagaimana dengan keadaan dan kabar Anda setelah dari pagi beraktivitas? Semoga semuanya dimudahkan untuk segala tugas-tugasnya di hari ini. Saya akan menghantarkan sahabat Iktus untuk bisa menikmati saat istirahat siang. Baik sahabat yang ada di rumah, di tempat tugas ya, dimanapun Anda tengah bisa bergabung bersama kami. Kami siap akan menemani sahabat Iktus kurang lebih 1 jam ke depan dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah saya siapkan dan juga beberapa info untuk sahabat Iktus. Baik sahabat, inilah beberapa lagu yang sudah siap untuk kita simak bersama sambil menikmati saat istirahat siang.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya 2

6531, Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Sahabat Iktus, dengan suasana kota Semarang yang cukup panas, jangan lupa di tengah istirahat siang sahabat, di tengah segala kesibukannya, harus tercukupi ya setiap kebutuhan tubuh kita, yaitu air putih yang tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga tubuh kita agar terhidrasi dengan baik. Dan di suasana siang hari ini kami sempat hantarkan Anda juga untuk menikmati santap siang bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Yang tidak usah keluar kantor tentunya lebih hemat waktu dan tenaga ya, untuk bisa menikmati bekal makan siang bersama teman-teman yang juga sehati membawa bekal ke kantor. Kadang-kadang ada yang suka membawa bekal karena sesuai dengan apa ya, menu yang diinginkan, dan lebih bersih dan pastinya lebih hemat juga untuk kita semuanya. Tapi yang mungkin sibuk banget, nah mungkin cukup beli di warung atau tempat langganan ya, yang tentunya bisa menjadi bekal ya tersendiri untuk sahabat-sahabat yang sibuk sehingga tidak sempat bawa makanan dari rumah. Biasanya ada sebagian yang menyiapkan malam hari, disiapin semuanya, atau mungkin sudah dimasak malam itu dan masuk kulkas, besok pagi tinggal dihangatin. Itu juga trik yang luar biasa untuk para sahabat yang memang penyuka membawa bekal dari rumah saja. Sesekali boleh dong makan bersama rekan-rekan kerja keluar untuk sekedar menikmati suasana yang beda sambil ngobrol dengan rekan-rekan kerja. Oke sahabat, kami juga sampaikan untuk sahabat-sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus, seperti minyak mor tersedia ya dalam kemasan besar dan kecil. Silakan buat sahabat yang sudah langganan atau ingin coba, ada kemasan yang kecil ya. Juga ada obat gosok Wong Feng Hung, ini juga ada 3 kemasan besar, sedang, kecil. Juga khusus anak-anak juga bisa. Kalau minyak mor untuk semua usia ya, untuk semua usia. Oke, silakan Anda bisa memesannya ke Radio Iktus, kami siap mengirim ke tempat Anda. Ada juga BioL nih ya, buat sahabat yang ingin menjaga lingkungan. BioL ini sangat menjaga lingkungan sekitar kita ya, organik. Ini penguras WC tanpa sedot, tidak usah memanggil ya jasa penyedot ya, tapi cukup dengan BioL. Maintenance 6 bulan sekali minimal, atau bisa 1 tahun kalau daerah Anda tidak termasuk daerah yang genangannya cukup lama ya meresapnya. Tapi kalau daerah-daerah atas gitu ya, mungkin 6 bulan sekali kalau keluarga kecil. Kalau keluarga besar, 1 tahun sekali dipakai. Kalau keluarga besar ya 6 bulan sekali maintenance-nya ya. Ada tersedia di Radio Iktus. Kemudian ada air minum Moses nih ya, dalam bentuk galon, atau mungkin yang membutuhkan air minum Moses yang gelas juga ada. Oke, silakan bisa menghubungi Iktus. Kemudian juga tersedia tas Alkitab atau Alkitab, baik itu wedding, lansia, atau terjemahan baru, tersedia di Radio Iktus. Silakan Anda bisa kunjungi Radio Iktus di Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
4: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
5: Wah, lengkap banget ya.
4: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
6: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
4: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sahabat Iktus, masih kami temani Anda di suasana siang di kala sedang istirahat siang bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing ya. Sambil menikmati serangkaian lagu-lagu yang bisa memberikan kenyamanan, mengusir segala rasa penat yang mungkin sudah dirasakan setelah dari pagi beraktivitas. Kembali kami sampaikan untuk sahabat Iktus alumni SMA Sede Semarang untuk bisa mengulang kembali jejak masa sekolah. 75 tahun perjalanan SMA Sedes telah menciptakan ribuan cerita. Yuk bisa bergabung di acara Reuni Akbar SMA Sedes tahun 2026, Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 hingga pukul 21 bertempat di Aula SMA Sedes Semarang, dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner, dan celebration. Mari siapkan Anda untuk bisa merayakan bersama dengan para reuni ya, para sahabat-sahabat, teman-teman masa lalu Anda di Reuni Akbar tahun ini. Info hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga 081-1277-7808 dalam Reuni Akbar SMA Sedes tahun 2026. Hari Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 16 hingga pukul 21 di Aula SMA Sedes Semarang, dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner, dan celebration. Silakan hubungi Adi 081-5661-8838 atau dengan Lingga 081-1277-7806. Yuk sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan acara-acara Anda, baik acara seminar, info pendidikan, atau mungkin juga acara-acara gereja, atau mungkin juga kebutuhan karyawan dan karyawati atau produk Anda, silakan Anda bisa bergabung di info etalase atau info-info yang lainnya. Hubungi Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, telepon kami 024-8412-508 atau WhatsApp kami 081-745-0596. Kami juga masih menggunakan antena sementara, sahabat Iktus belum menggunakan antena permanen karena masih dalam proses. Kalau sahabat sudah mendukung ya, terima kasih banyak ya, Tuhan yang akan balaskan berlipat kali ganda atas dukungan sahabat untuk Radio Iktus, baik untuk operasionalnya maupun untuk juga memulihkan pembenahan antena permanen yang saat ini masih dalam proses. Tuhan akan memberkati Anda, dan bagi sahabat yang ingin membantu dengan senang hati, kami mohon dukungan sahabat untuk Radio Iktus tetap bisa mengudara, menyapa para sahabat-sahabat Iktus semua.

0: berangkat kerja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pemkot Semarang mengumumkan bantuan operasional RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Pemprov Jateng memastikan kesehatan hewan kurban Idul Adha 2026.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 25 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang membawa angin segar bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program bantuan operasional atau BOPRT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot Semarang kini tengah mematangkan skema agar anggaran benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas, penguatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep ini diharapkan mampu memberikan efek domino atau multiplier effect bagi ekonomi warga. Dengan memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan masing-masing, diharapkan kebutuhan pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOPRT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan hewan kurban pada Idul Adha 2026 supaya hewan yang tersedia tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan upaya yang dilakukan diantaranya layanan kesehatan hewan keliling atau healing. Hal itu dikatakan De Francisco saat acara Jambore Inseminator dan Kontes Ternak Piala Gubernur Jateng tahun 2026, Kompleks Taru Budaya Provinsi Jawa Tengah Jumat lalu. Selain itu, Pemprov juga terus memperkuat penanganan potensi penyakit zoonosis dan temuan cacing hati, sekaligus edukasi kepada pedagang maupun masyarakat terkait kriteria hewan kurban yang sehat, serta uji kompetensi juru sembelih halal yang sesuai dengan syariat Islam. Pemprov Jateng juga menjalin koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah kabupaten kota, dokter hewan, petugas lapangan, dan berbagai unsur untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi momentum Idul Adha. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Direktorat Reserse Siber Polda Jateng mengungkap tindak pidana penipuan online dengan modus pig butchering. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 38 tersangka, terdiri atas 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta, Rabu 20 Mei lalu. Dari hasil penyelidikan diketahui, para pelaku menjalankan operasional penipuan dengan berkedok perusahaan bernama PT Digi Global Consultant yang berlokasi di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, modus yang digunakan para pelaku merupakan skema penipuan pig butchering, yakni membangun hubungan emosional dengan korban melalui media sosial, aplikasi kencan, maupun platform komunikasi digital lain. Para korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto palsu yang telah dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai jaringan pelaku. Para pelaku menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call secara langsung guna memperkuat hubungan emosional dan meningkatkan kepercayaan korban. Sejak Juli 2025 hingga Mei 2026, kelompok itu diduga memperoleh keuntungan sekitar 41 miliar. Jumlah target sekitar 5.000 orang dan sedikitnya 133 orang tercatat menjadi korban investasi kripto palsu. Para tersangka mendapat ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan siap menuntaskan pembebasan lahan untuk menormalisasi Sungai Blumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Penanganan bencana banjir berupa normalisasi Sungai Blumbon yang selama ini kerap meluap akibat jebolnya tanggul. Ini kerap terkendala pembebasan lahan warga. Salah satu syarat agar pembangunan fisik tanggul secara permanen di Sungai Blumbon dapat segera terlaksana adalah jika sudah clear dari masalah sosial, termasuk pembebasan lahan yang akan dibangun infrastruktur. Terkait hal itu, Wali Kota Semarang mengaku masih belum merampungkan pembebasan lahan warga untuk normalisasi Sungai Blumbon. Itu dikatakan Wali Kota di sela menerima kunjungan kerja Kepala BNPB Suharyanto bersama rombongan meninjau penanganan banjir di Mangkang Kulon Selasa lalu. Pihaknya saat ini menunggu hasil pengukuran lahan. Kedepan setelah selesai, Pemkot Semarang siap menyelesaikannya agar urusan banjir dan luapan sungai ini tuntas. Dampak banjir pada Jumat lalu merendam sejumlah rumah di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Ngalian, dan Semarang Barat, sehingga mengganggu aktivitas warga sebanyak 1.200 jiwa. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 surplus. Diperkirakan jumlah ternak yang akan dijadikan hewan kurban mencapai 593.168 ekor, terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kepala Distanak Jateng De Francisco da Silva Tavares mengatakan, dari total populasi ternak, sekitar 6,3 juta ekor, kebutuhan kurban 2026 diperkirakan mencapai 9-10%. Jumlah itu dinilai mencukupi karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung ternak nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi.

0: 1.172 ekor, domba 126.078 ekor, dan kerbau 4.472 ekor. Untuk sapi, kambing, dan domba, Jawa Tengah tercatat surplus. Sementara kerbau masih mengalami kekurangan karena ketersediaannya hanya 1.204 ekor. Berdasarkan data pemotongan hewan kurban, jumlah pemotongan cenderung meningkat kecuali kerbau. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kejuaraan ASEAN U19 Boys Championship Bang Sumut 2026 di Indonesia akan bergulir 1 sampai 14 Juni 2026. Kejuaraan Piala AFF U19 2026 ini merupakan penyelenggaraan edisi ke-20 kalinya. Indonesia menjadi tuan rumah dalam kejuaraan yang diikuti oleh 11 negara tersebut. Turnamen ini akan menggunakan 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton. Kemudian Stadion Teladan Medan, kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madya Sumatera Utara. Timnas Indonesia bersatu juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

sae secara personal utawi komunal. Hakikating Injil kratonipun Allah asifat transformatif ngrebah lumantar pangundanging Injil lahir para tokoh ingkang datengaken perdamaian soho katentremaning umat manungsa. Karana pangundanging Injil ugi lahir para pemimpin ingkang kreatif ingkang ngrebah kondisi kecingkrangan dados kaluberan. Cekap semanten pangayoming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga dipun subscribe, dipun like soho kasebarno dhateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Station Ustaz Fajir 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo kalau ngaturakan sugeng siang dumateng berokatang kinasi minggai pun berokatang sutresno sugeng pepanggian mali lumantar pasugatan laras foronyis wontening wektan siang meriko pepanggian kita yang tinten meriko porokatan ini kaleris tinten Senin tinten awal pekan surya yang kangkaping selangkong yang bulan Mei parso kali pun meriko porokatan kinasi inggal-inggal sumongku yang wektan siang meriko kita badi sesarengan anggeran tulang sitah ningat di joro meriko ngantos mangke paripurno tabu tiga senten nadiki tentu kemawon lumantar sekadeng sekaring kang sampun sumatyo muki-muki sageto datosaken suasana siang pepanggian kita meriko kalau saken asrep megatan barokatan lalu ki suasana penter sageta sirna lan enggal-enggal kemauan pada kita wiwiti pepanggian kita ngutal siang meriko kanti sekar ingkang pada tipe nantanakan tini ingki meriko saking pujian sukacita megatan barokatan dilakoni wai sukeng siang sukeng mi tangetaken sumonggo

0: Porokatang kinasiming ay pon porokatang sudres na. Iki makatan sampun kapiar sokolo wawu kali sekar ingkang sampun miwiti pepanggian kita wonten ati corong laras woronyis wonten ing wekdal siang meniko. Iki kali sekar kolo wawu ingkang aset sira inggi meniko dilakoni wai kalajengaken mung sanding Gusti. Iki hidup matang porokatang kinasi sinten ke mawon ingkang siam niko nebinya wici wonten ing 96.5 FM lumantar pasugatan laras foronyes monggo porokatang iki wekdal siam niko mbok pilih porokatang kepingin padi sesambetan lumantar kring on air monggo siam niko sampun kalau pikalen telepon enggal-enggal kering mawon datang 02483133611 dan dumateng para kata ingkang badhe sambetan lumantar nomor WhatsApp monggo saged kalau lados yuki wonten ing 08 setunggal 7 sekawan kangsal 06 iki sampun wonten ingkang kering badhe kalau tampi.
1: Halo.
0: Shalom, sugeng
1: siang.
0: Laras Woronyes, inggi monggo, pupuk ahar. Inggi.
1: Itu kabaripun Mbak Wiwi.
0: Inggi pupuk, sami pinaringan, sehat. Pake stu panjenengan, inggi. Monggo pupuk.
1: Mbak Wiwi, sugeng radosi Gusti, dumugi pari berobangke, pari sehat. Tak keluarga, bukan ronten alangan menapa-menapa. Maka kunjuri pun sakit aman.
0: Amin. Iki matur nuwun Bapak Kahar.
1: Kalau bagi diri salam-salam nih.
0: Monggo Bapak Kagem Sinten monggo. Iki.
1: Saksi, Suratmi, Burini,
0: Mekatan Bapak Sokma,
1: Bumi Dodo, Bumarta, Rani, Gina, Bu Aris, Bu Sherly, Ibu Wijayanti, Ibu
0: Kristiani,
1: Ibu Eri Siswanti, Ibu Suprianto,
0: Ibu
1: Tri, Ibu Tendema, Tata Ed, Ibu Tendeporo, Kakem Bapak Daniel Longbun, Bapak Markus, Bapak Andoko, Bapak Wardoyo, Bapak Silas, ACC Taylor, Beris Pratman, Bapak Suparmi, Bapak Lastio, Bapak Eri Trubus,
0: Bapak Agus,
1: Bapak Yahya Panggi, Mas Didi, Inggang Tenten Jeporo, Mas Budi, ye, Mbak Wi, titip salam.
0: Ayo, Ki.
1: Paringi sehat.
0: Mantun nuwun Popo, Ci.
1: Keluarga
0: nipun. Panjenengan Popo. Iki. Saken sekar menopo, monggo Popo. El Syade. Mekaten, sekar keronco. Iki. Mantun nuwun Popo kahan. Gusti berkahi, Ki, shalom. Iki matur nuwun kagem Bapak Kahar ingkang siam nika sampun kersa miwiti anggenipun ngaturaken sesambetanipun wonten nglaras Woronyes sing wekdal siam nika. Monggo dumateng para kadang iki ingkang siam nika iki sampun sumadyo kepingin sesambetan wonten nglaras Woronyes monggo para kadang. Enggal-enggal kemauan sakit pinar halangkung kering onering 83133611 dan perokatang sakit uki pinar halangkung iki langkung nomor WhatsApp ingkang sampun kalaturake gimri kawan tering dolfonus tunggal pitus kawan kangsal nul kangsal songo anam iki perokatang kinasi sopsono siang. Iya tentu nih pun mencetakkan suasana yang kangen menakkan. Dan para katang setuju yang kangen lebih sambil ngerasakan suasana sumenis yang menikah. Estu saged rasaken suasana ingkang laras dan suasana ingkang damel mana mriko tansah syukur napa kabar. Kala tampi monggo sawingkingipun bebokahan. Shalom, sugeng siang laras soronye. Halo. Sugeng siang.
2: Halo, Mbak Wingi.
0: Monggo iki.
2: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang monggo Bapak Daniel Hong Pun. Iki enggal-enggal kemawon menika sampun. Inggih.
2: Suaranya tenan.
0: Laras foronye singgih monggo.
2: Kata saya cinta itu.
0: Ingki monggo.
2: Kami. Tabur.
0: Jee, langsung ke mahon salami pun kagem sinten monggo. Halo.
2: Kagem pamit banget benten pun dikin mawon.
0: Makaten ji. Sampun cekap.
2: Tukung mit banget. Kulo nyuwun cekar. Popo. Kulo nyuwun cekar Mbak Wiwi.
0: Sekaripun menopo monggo ngalegal kemawon. Bapak. Sampun. Sampun inggi, sampun cekap, matur nuwun.
2: Sing
0: berkahi. Monggo Mas Daniel Hong Pun, shalom.
2: Shalom.
0: Iki Bapa Daniel Hong Pun. Samangke dipun aturaken menika sekaripun Bapak mekaten saking Arda. Iki Bu Bide tansi wonten ingkang badhe pinara kringkon eh. Sampun kesupen nomoripun wonten ing 024-83-13611. Lan ugi ingkang badhe nglegaken wekdalipun sawetawis monggo ingkang pinara langkung nomor WhatsApp inggal-inggal kemawon. Wonten ing 08 07 07 06

Itu matang parokatan kinasis dan kemak wanita kang siang meniko lebih nyawi jiwan tening 96.5 FM. Ingaling gas kemak pun badi kalah terakhir lebih nyen mangga sekarang Elsia di minangkan ibu menuti pun pembokahan sama engke kalah cengakan bapak sekarang kasih apa pak saking harda. Iki parokatan kinasis sugeng siang sugeng midang takkan sumonggo.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Prokatan kinasih bingai pun prokatan sutresno. Iki makatan tikang sekarang kang sabun kalau terakan kalau wau. Ih beriko Elsiade kalau cengakan ojo rewel. Sekarang beriko kalau terakan kakem Ibu Yuni Setiakawati. Ingga wonten ing Kencono Wungu Raya. Kalau ingin mereka ngerasakan ojo rewel ojo ngeyel. Inggilah kau jebulipun. Aduh sekalipun saya mereka ibu. Inggi atur pahuling dumateng kita setuju sepatus kita mereka porokah tresnanipun Gusti. Iki sepatus kita mereka angin kita lelatus wantening dunia mereka wantening lelatan menopo kimawun. Sepatus kita mereka tansah satya tuduh mateng Gusti. Sampun ngantos kita mereka rewel lan ngeyel megatan porokata. Iki sekar ingkang sampun kalah turakan kalau mau saking Mas Christian. Tum tuwestu sakit atau sakit suasana usia meniko karo sakit regeng mekatan. Iki porokata yang kini asih sebatas pepanggian kita yang wakil siya meniko iki karasakan kayeng. Monggo-monggo ikang badi ngelega akan waktalipun sawatawis. Kepingin badi sesambetan wontering pasukatan siang meniko monggo porokatan. Sepindah-sepindah sakit kering mekatan ye. Ingkang biasanipun meniko internakan lumantar nomor WA mekatan ye. Monggo sepindah-sepindah sakit pinara kering on air mekatan. Katus pupukahar kalau wau. Dan ugi saking siang kalau aturaken. Salam kawula kagem Bapa Yohanes Sugianto ingkang wonten ing Kokrosono mekaten nggih. Ugi dumateng Bapa Agus menapa Bapa sinten ya dugesuben. Ingkang lenggahipun wonten Bos Panjolo kalau ngaturaken saking siang. Mugi-mugi wekdal siang menika estu-estu saged ngrasaken suasana ingkang gremenaken mekaten. Menapa malih dumateng para kadang ingkang nembe sami ngrasaken suasana sumene. Wo pilih nate kepambeng wo penter. Iki monggo siang menika saged iki ngrasaken sekaring kang dados kelangenan panjenengan monggo para kadang. Sampun isin-isin, sampun gadai rawos. Ini biasanya pun kok rati tersundi makatan. Monggo sampun sungkan. Egal-egal kemauan sangat pinara langkung kering on airing 83136111. Siap ikau gingkang sampun ngintunaken salami penumantan nomor WhatsApp badi kalator haken setunggal buku setunggal nikahkan ngongko setunggal saking Ibu Yunani ingkang wonten ing Karangjangkang. Sugeng siang Ibu terus fundi siang menika saged pinara ngasus sinambi rebahan. Iki menawi ngrasakaken awanipun nembe penter sanget mekaten ibu nggih. Mugi-mugi tetep raosipun nyaman, raosipun sekeco mekaten. Napa malih saged ngrasakaken suasana ingkang laras mekaten ibu Yunani. Iki mekaten wae ingkang dipun kintunaken laras horonyis tenan. Sugeng siang Mbak Wiwi badhe nyuwun sekat caping gunung. Salamipun kagem sahabat Laraswara kados Mas Agus wonten Tugusari kagem Bobo Suparmin Bobo Yohanes ingkang wonten Kokrosono kagem Bobo Yahya Pangki kagem Bobo Daniel Hongbut ki kagem Ibu Sri ingkang wonten Hasanuddin, Ibu Kristiani, Ibu Rini, dan setuyo kemawon. Mugi kagem Mbak Wiwi matur nuwun sugeng lantosi Gusti, Gusti tansah berkahi amin.
Iki matur nuwun sangat kagem Ibu Yunani Gusti tansah berkah Ibu ugi tansah mriku anggenipun mirengaken laras soronyis tentu gadahi rasa sing remen mekaten Ibu. Salajengipun Mas Lastyo kawon tentekan saring aturaken Shalom suking siang Mbak Wiwi ngelaras foronyi singgang ulo kangeni kalau badi nyun sekara ayong guyu saking Mbak Wajina. Salamipun kagem Ibu Suparmin wonten genuk perbalan kagem Ibu Suparman mekaten ye tentu wonten genuk perbalan Ibu nembe midhangetaken iki salam saking Kang Putra Mas Lastyo mekaten ye. Oke kakem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati, wonten Candi Losmen. Oke kakem Ibu Marfuah, kakem Ibu Suminah, oh kakem Mbak Suminah, wonten Cindi Dalam. Kakem Eyang Ning, ingkang wonten ing Kuala Masuking Siang Eyang. Mugi-mugi angin Ibu ngerasakan suasana sumeni boten kepambeng kalian ho bentar bekat. Kacaui mereka ugi kakem Mbak Sita kalian Mas Pringga Honta Lemah Menda kakem Bopo Yana Sugianto Bopo Suparmin Bopo Andoko Bopo Agoso Ibu Tuti ugi kakem Bopo Eritrubu So Ibu Nur Bopo Kar Bopo Yaya Panggi Bopo Silas Bopo Nur Salim Sake Jeporo kakem Ibu Kristin Mbak Putri di Priska Cidipura Mas Budi wonten muka salam kakem setuyo kru radio Iktus lan pamidang ngeting bunti kemau kakem Mbak Wiwi Sugeng lelato stansa sehat bagas waras Gusti berkahi amin. Inggi matur kakem Mas Lastyo ipun rujak tekanipun tansah laris manis mekaten Mas Lastyo.

ठुमन तंग परोका तंग किनासे चिंतत के बावन गांसी अमने कोन बिन्या विच वंदन हरास फरोनिस ओके लोमंतार सकारेंग गा बडिकाला तोराकन परोका तंग स्तु यस्तु यस्तु सकत मीठंग ताकन कांति सुकोरनो kala aturaken setunggal malih menika WA saking Ibu Kristiani ngaturaken sugeng siang shalom Mbak Wiwi Laras Fronyes tenan badhe nyuwun sekar suketeki salamipun kagem Bapak Silas Nyuwitono kagem Bapak Kar Bapak Agus Bapak Yohanes Bapak Trubus Bapak Narko Bapak Yahya Panggi Bapak Lasio Bapak Suparmin Mboten kesupen ugi kagem Ibu Samsi, Ibu Sukma, Ibu Narko, Ibu Gina, Ibu Lindawati, Ibu Mariyati, lan sedoyo kemawon. Yang lebih midang takkan pasukatan siang mereka. Mugi saged kalipur kanthi sekarang badhe kabiyar semangki. Aku Mbak Wiwi, Gusti tansah berkah matur nuwun. Iki forongatan kin asing alinggal kemahon padikala terakan menggal sekar caping gunung lan salajengipun suking siang sugemi dang taken sumonggo.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Siang menika. Iki wonten kring kalau tampi sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Monggo Bapak Yohanes ingkang rawuh. Monggo Bapak.
1: Salam-salamipun.
0: Inggih.
1: Lajeng Bu Yunani.
0: Mekaten Bapak inggih.
1: Ibu Kristiani nggih.
0: Inggi
1: Bu Mas Bu'a
0: Inggi Mekaten
1: Suti Ale Bapak Agus ingkang wonten Puspa Warno Mbak.
0: Oh inggi Bapak Agus leres
1: nggih.
0: Inggi sinten malih monggo Bapak.
1: Monggo Yang Ning Mingga Yang Ning.
0: Yang Ning lho bisa sarean Bu pilih. Monggo ananging mirengaken. Inggi.
1: Sampun nganu Mbak.
0: Cinten bopo.
1: Apa ya mau lali.
0: Iki. Engkang wengiipun wonten pundi jobi.
1: Nggih,
0: nggih. Mekaten bopo iki.
1: Anu mawon napa?
0: Terus pundi bopo?
1: Mampir ngombe, Mbak.
0: Oh, mampir ngombe sekaripun nggih. Inggi, matur nuwun Bapak Yohanes. Mesti berkahi sami-sami Bapak. Sugeng siang, Gusti berkahi. Shalom. Inggi, matur nuwun kagem Bapak Yohanes Sugianto. Ingkang lenggahipun wonten Kokrasana. Siang mriku ngresakaken mampir ngombe. Samangke langsung kalataraken. Monggo Mbok Pilih wonten para kateng ugi ingkang remen enipun midhang tangen sekar mampir ngombe. Monggo siang mriku saged pinarak kringon er. Siang mriku tasih wonten wekdalipun. Monggo-monggo. Iki sugeng siang kalataraken ugi kagem. Iki saking gadhahipun para kadang mriku kawula sok kesupen mekaten. Iki mugi-mugi wekdal siang mriku Ibu ingkang wonten ing pundi mriku saha celakipun Bapa Pendeta Sarpo mekaten so Ibu sugeng siang. Mugi siang mriku nembe midhangetaken laras foronyis. Tentu siang mereka ngerasakan suasana yang kami remenakan. Oh ini kabuka kemibu Indang Widya Stuti yang kami wonten Singosari Nopo yang kami wonten yang Wonotri. Yang aturakan sugeng siang Dumateng Ibu Sri yang kami wonten yang Medoho. Halo Ibu. Nambai menopo siang mereka. Lajeng kagem Bapa Pendeta Ayem Raharjo. So Ibu tentunipun tansah sehat kemawon. Ugi sedaya jemaatipun tansah dipun berkahi Gusti. Sugeng siang ugi kalaturaken kagem Ibu Marpuah ingkang wonten Tulkusari. Bapa Samil sugeng ugi kagem Ibu Supriyanto ingkang wonten Trokopeni. Kalaturaken sugeng siang mugi-mugi suasana siang kang suh melet menika saged ngrasakaken suasana ingkang nyis mekaten. Semantan ugi kalaturi salam kagem Ibu Marno. Halo Ibu ingkang wonten Kedung Mundu terus pundi siang menika menapa nembe nyawiji wonten ngaras foronyis. Sekik siang ugi kagem Eyang Endang Riwayati. Mungkin-mungkin siang menikah kinembinya wiji wonten ngaras foronyis sekeng siang. Kidu mateng Ibu Sukarti, Ibu Suratmi, Ibu Gina. Kalau ngaturakan sekeng siang. Kagem Mbak Sri wonten Hasanuddin sekeng siang. Lalu ki Inggi sekarang kang indah mereka. Tentu iki dipun wirengaken kanthi sukarno kagem Ibu Wijayanti kang wonten Aten Patah Mbak Maria kalau ngaturaken sugeng siang. Berkatan kini asih semoga kalau dari akan midang takkan sekarang menikah sukeng siang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Puji-pujian atas kebesaran Tuhan yang berdasarkan Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan 35b. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saat berjalan-jalan di tepi pantai, kita dapat menikmati pemandangan yang indah. Terhampar langit biru, air laut bergelombang, serta burung-burung yang berterbangan. Kita bahkan dapat melihat lumba-lumba berenang sambil memunculkan kepala atau ekornya. Belum lagi keindahan bawah laut saat kita menyelam. Semua pemandangan itu sungguh indah dan kita kagumi sebagai karya Tuhan yang luar biasa, membuat kita memuji kebesarannya. Pemazmur dalam bacaan Alkitab hari ini juga menggambarkan beragam perbuatan Tuhan melalui dunia ciptaannya. Bagi pemazmur, Tuhanlah yang menciptakan berbagai makhluk di laut. Tuhan pula yang memberi mereka makanan masing-masing sesuai dengan perannya dalam rantai makanan. Mengamati kehidupan alam menolong manusia menyadari betapa luar biasanya karya Tuhan. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita memuji dan membesarkan namanya. Kapan terakhir kali Anda memuji kebesaran Tuhan? Kebesarannya dapat dihayati dengan merenungkan berbagai peristiwa dalam kehidupan. Di dalamnya terdapat jejak kuasa dan kehadiran Tuhan. Kebesaran Tuhan juga nyata melalui alam ciptaannya. Kesibukan dan tantangan hidup di kota besar kerap membuat kita lupa mengamati keindahan ciptaan Tuhan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menghayati kebesarannya, serta ungkapkanlah puji-pujian kepadanya agar semakin banyak orang percaya dan sungguh mengagumi kebesaran Tuhan. Refleksi hari ini mengatakan, Tuhan tidak perlu menunjukkan kebesaran dirinya. Aneka perbuatannya sudah menunjukkan siapa dirinya.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat sore, selamat bertemu lagi di awal pekan ini, Senin 25 Mei 2026. Semangat sore sudah sahabat tanamkan dari pagi. Pagi siang sore tetap semangat untuk kegiatan sahabat-sahabat semuanya. Ya, kita jumpa lagi di Ictus Family untuk edisi hari ini untuk segera menyapa sahabat-sahabat yang menjadi anggota monitor Ictusnya. Gampang loh caranya, akan disapa namanya setiap hari sesuai dengan nomor urut dan juga saat sahabat ulang tahun juga akan disapa. Gimana? Sudah siap dengan sapaan di sore hari ini? Saya akan jalan-jalan di kota Semarang, bahkan di luar kota Semarang, dan sampai juga ke sahabat Ictus ya. Baik, kita nikmati dulu untuk sahabat semuanya.

Ya, sahabat sekalian, kemana nih hari ini? Siang hari ini cukup panas ya. Ya, kita nikmati aja. Kayak kemarin ya, panas cuacanya, tapi tiba-tiba turun hujan, mendung gitu ya di sebelah timur. Kemudian malamnya dipindah di tengah gitu ya. Ya, kita mensyukuri untuk cuaca yang saat ini masih berganti. Dan kita tetap harus bisa menjaga untuk kesehatan tubuh kita. Baik, hari ini menurut catatan di hari Jumat yang lalu sudah sampai pada monitor 4206. Wih, panjang sekali ini ya, jauh sekali 4206. Kita buka catatannya ya. Nah, lanjut nih hari ini ya, saya akan pertama kali menuju ke Jalan Musi, ada sahabat Yanti, monitor 4207. Melanjutkan ya. Halo sahabat Lasmida Lana Dores di Bukit Manyaran Permai, monitor 4208. Sahabat Veronica di Puspanjolo, monitor 4209. Ada sahabat Ratna di Kuaron Bangetayu, monitor 4210. Ada juga meluncur ke Manggis, sahabat Yohanes Waluyo, monitor 4211. Halo, halo, selamat sore sahabat Sri Setio Purwantini di Manggis, monitor 4212. Sahabat Irmayanti di Tampung Mas

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

26 menit sudah kita lewati pukul 15. Hari ini cerah banget ya. Angin sepoi-sepoi menghangatkan kita semuanya dengan aktivitas sahabat semuanya. Yuk lanjut lagi hari ini setelah dari Desa Kedondong, ternyata masih ada di Desa Kedondong juga nih ya, Demak ya, Ausentia Jones Leon Arindra. Monitornya 4217. Selamat sore sahabat Lia Rusmita di Traju Trisno, monitor 4218. Sahabat G. Farid Alvin Leo Adiatama di Traju Trisno, monitor 4219. Yang ada di Tanggul Mas Tengah, Bapak ya, sahabat Kustanto monitor 4220. Ada sahabat Sri Sugeng di Rinjani monitor 4221. Halo-halo yang pasti saat ini bergabung bersama itusnya ya, sahabat Gabriel Mirsa Wicaksana di Murti Alamanda monitor 4222. Kemudian sahabat Yohana Catur di Puspanjero Tengah monitor 4223. Ada sahabat Wahyu Tresnaningsih di Rejosari Gumuk monitor 4224. Ya sahabat Itus, kalau saat ini sahabat-sahabat lagi gabung bersama Itusnya sambil menyimak nomor monitornya, cocok nggak apa yang diucapkan di sini, apa yang disapa? Pasti cocok lah ya, karena ini sesuai dengan nomor monitor sahabat. Dan mengingat kembali bisa dicatat nih, dimasukkan dalam, ditulis di kertas, masukkan dalam dompet, atau ditulis di papan atau di kalender gitu ya, monitornya Itus nih. Ya, ada sahabat Trisnawati di Wat Gandul Dalam monitor 4225. Ya, tetap terus mengandalkan Tuhan, berdoa untuk kegiatan sahabat-sahabat kiranya dilancarkan. Kita juga berdoa untuk sahabat-sahabat itu yang sedang sakit, kiranya disembuhkan, dipulihkan, yang masih dalam masa pemulihan semakin dipulihkan kesehatannya, yang saat ini masih di rumah sakit ya, yang lagi gabung bersama itusnya, tetap semangat dan patuhi anjuran dokter sehingga semakin dipulihkan ya. Oke, bersama dengan Bobby Fabian.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Kembali lagi di Itu Family setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ya hari Jumat. Dari pukul 15 hingga pukul 16 ya, sahabat sekalian yang rindu disapa namanya boleh gabung di Itu Family ini ya. Dan juga sahabat Itu yang berulang tahun juga akan disapa di acara Happy Birthday. Nah, lanjut lagi nih, saya akan bagikan salam hangat dari Mugas Dalam menuju ke Pondok Raden Patah monitor 4226, ada sahabat Endah Winarsih. Halo-halo sahabat Ruth Aryani di Mangga Sidoharjo Jawa Timur monitor 4227. Ada juga sahabat Magdalena Dinda Amelia di Giri Mulyo Mukti monitornya 4228. Di Perbalan Purwosari monitornya 4229 sahabat Rahab Binarsih. Halo, selamat sore sahabat Yohanes Robert Barui di Kampung Madio Taman di Grobogan monitor 4230. Di Bandung ada juga ya sahabat Lois Anita monitor 4232. Ada sahabat Elian Evander monitornya 4233. Ada sahabat Lea Kartika di Lusi Parah monitornya 4234. Dan sahabat Peter Christian Darmawan di Lusi Parah juga monitor 4235. Nah, sekarang sudah gampang banget untuk mengakses Radio Iktus ya. Tinggal buka Play Store Radio Iktus atau lewat Iktus FM streaming. Cepat banget pokoknya ya. Nah, kita nikmati Harmony Voice dengan puji-pujiannya yang manis banget menyambut keluarga yang beraktivitas di sore hari.

Sama-sama semuanya. Perjumpaan kita untuk Iktus Family sore hari ini akan segera berakhir ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, yang sudah stay tune bersama Iktusnya, baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang. Demikian juga diucapkan banyak terima kasih untuk segala dukungan buat sahabat-sahabat semuanya untuk pelayanan radio siaran Iktus. Kembali lagi dengan segala aktivitas masing-masing, mungkin ada yang mau menjemput anak sekolah, pulang sekolah, atau yang mau buka lapak di sore hari. Sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa ya. Oke, bersama-sama dari album Jazz Funk Fusion.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat keceliktus, balik lagi nih bersama Sharon di 96.5 FM itu sahabat Anda. Haki Science, Happy Kids Science setiap hari Senin pukul 16 hingga 17. Sahabat keceliktus, pernah gak sih jatuh terus luka di lutut? Habis itu udah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Kadang warnanya beda sendiri. Ada yang kecoklatan, putih, atau malah jadi garis tipis gitu. Nah, kira-kira kenapa ya bekas luka di kulit kita susah banget hilang? Apa kulit kita lagi nyimpen jejak petualangan? Atau ada sesuatu yang lagi diperbaiki sama tubuh kita? Yuk, daripada penasaran terus, kita cari tahu bareng fakta seru tentang kulit dan bekas luka setelah pujian yang berjudul Yesus Sayang Semua. Selamat menikmati.

Sahabat Keceliktus, Sahabat Keceliktus tuh punya gak bekas luka di kulit? Bekas luka dapat terjadi karena goresan atau infeksi yang menyebabkan jaringan kulit rusak. Namun, bekas luka juga termasuk hasil dari proses penyembuhan alami kulit. Setiap orang memiliki bekas luka dengan berbagai bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda. Tapi, tahukah sahabat, terbuat dari apa bekas luka di kulit? Kenapa kebanyakan bekas luka sulit hilang dari kulit? Yuk, simak fakta ilmiahnya. Sahabat Keceliktus, sabar dulu ya. Dengerin dulu pujian yang berjudul Kawan-kawan Ingatlah Selalu sebelum Sharon menjelaskan bagaimana terbentuknya bekas luka. Jadi, selamat menikmati.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Keciliktus, sekarang Sharon mau jelasin terbentuknya bekas luka. Simak ya. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan terluar, lapisan tertebal, dan lapisan kulit terdalam. Lapisan terluar disebut epidermis. Lapisan yang tersusun dari sel pipi yang sangat tipis namun berfungsi melindungi tubuh. Lapisan berikutnya bernama dermis, lapisan kulit paling tebal. Di dalam dermis terdapat saraf, pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar keringat dan minyak, serta jaringan protein kolagen dan elastin. Lapisan terdalam disebut hipodermis, yang mengandung jaringan lemak untuk melindungi organ dan jaringan lain dari cedera. Bekas luka dapat terbentuk ketika jaringan pada lapisan dermis rusak. Nah, untuk menutupi kerusakan tersebut, tubuh akan membentuk kerak dan melakukan peradangan untuk memulai penyembuhan. Tidak lama kemudian, kulit dengan jaringan baru akan terbentuk dan menimbulkan area yang disebut bekas luka. Tapi, kenapa bekas luka itu tidak bisa hilang ya? Tunggu dulu ya sahabat Keciliktus. Setelah pujian yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi, Sharon akan jelasin kenapa ya bekas luka itu sulit hilang.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Sahabat Keciliktus, kalian tahu gak sih kenapa luka itu kadang sulit hilang? Sahabat Keciliktus harus tahu bahwa pada kulit normal, jaringan serat kolagen di dermis bertindak seperti selembar kain yang rapi dan halus.

dan menghasilkan jaringan parut. Terkadang, tubuh juga dapat menyimpan kolagen dalam jaringan parut lebih lama daripada biasanya, sehingga muncul bekas luka menonjol di kulit. Bekas luka memang sulit hilang, namun bukan berarti tidak bisa memudar. Menurut ilmu medis, bekas luka dapat memudar seiring waktu karena serat kolagen yang bercampur di dalamnya mulai merata dan menghalus. Proses ini menghabiskan waktu sekitar 6 sampai 18 bulan. Namun, bekas luka tidak pernah sepenuhnya hilang karena jaringan yang bercampur berbeda dengan struktur kulit normal di sekitarnya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.

0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonong, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat Kejeliktus, sekarang kita jadi tahu kan kenapa bekas luka di kulit kita kadang susah hilang. Ternyata tubuh kita lagi bekerja keras memperbaiki kulit yang terluka. Makanya bisa ninggalin bekas deh. Jadi mulai sekarang jangan sering garuk luka ya. Dan jangan lupa juga kulit kita biar tetap sehat. Seru banget kan pembahasan hari ini? Semoga Sahabat Kejeliktus jadi makin penasaran sama hal-hal unik di sekitar kita. Sharon pamit dulu ya. Bye-bye, God bless you.

Apa kabar kamu semua? Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Dio Bastion Kusumajaya dari GKI Banjar. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman. Tuhan, ajar kami untuk mengenali perasaan kami dan juga segala yang ada dalam hati kami dan menanggapinya di dalam terang firman Tuhan. Dalam Kristus, kami mohon bimbingan-Mu. Amin. Renungan hari ini berjudul Takut, didasari dari Mazmur pasal 56. Saya akan membacakan Mazmur pasal 56 ayat 4 demikian. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepada-Mu. Sehebat apapun seseorang, pasti ada takutnya. Bahwa ketakutan setiap orang berbeda-beda, itu tidak meniadakan rasa takut yang dimiliki. Rasa takut tak akan pernah dapat dihilangkan, hanya dapat diatasi. Daud tak hanya dikenal sebagai Raja Israel, dia juga panglima perang yang piawai, disegani lawan, dan dihormati kawan. Namun dalam pertempuran selalu ada kemungkinan ia kalah ditangkap musuh. Mazmur hari ini menceritakan situasi ketika Daud ditangkap oleh orang Filistin. Sehebat apapun Daud, ia tetap manusia yang memiliki rasa takut. Yang membedakan Daud dengan orang lain adalah ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa takut itu. Bukan karena Daud hebat dan dapat membebaskan diri dari cengkraman orang Filistin, tetapi karena ia tahu bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan itu. Daud percaya kepada Tuhan. Itulah kunci utama yang mampu mengatasi rasa takut Daud. Ia tahu bahwa Tuhan bukan saja menyertainya, tetapi juga akan membebaskannya. Yud, rasa takut dapat kita manfaatkan sebagai pengingat bahwa kita ini terbatas. Dan oleh karena itu, kita butuh Tuhan. Tiap kali ketakutan muncul, ingatlah Tuhan dan percaya padanya. Percaya pada Tuhan di situasi yang buruk tak semudah mengucapkannya. Butuh kesungguhan untuk percaya dan membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Persoalan dan ketakutan yang kita hadapi mungkin tidak hilang, tetapi kita akan mendapatkan rasa tenang sehingga mampu mengatasi ketakutan dan mampu menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Takut? Enggak lah ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu dan kami sadar bahwa tidak semua hal bisa kami atasi, termasuk rasa takut kami sendiri. Oleh karena itu, kami mohon pertolongan-Mu untuk bersama kami mengakui ketakutan kami dan menghadapi itu semua bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Youth for Christ yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, barengan lagi di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dashed Man di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia barengan Yove sampai nanti pukul 6:30 di hari Senin ini ya, hari yang ditunggu-tunggu mungkin, atau mungkin hari yang paling enggak banget ya, tapi harus tetap semangat karena hari ini, minggu ini ada satu hari libur di hari Rabu nanti, pastinya Senin ini rasanya mandi as weekend gak sih? Rasa weekend di hari Senin, jadi tetap semangat dong. Oke, pastinya di acara ini ya, kita akan dengerin lagu-lagu seputar Asia. Tapi kayaknya hari ini temanya lebih ke lagu-lagu yang apa ya, bring us back to our how many years yang lalu ya. Pokoknya karena lagu-lagunya kan banyak lagu-lagu yang sebenarnya lagu lama tuh enak-enak, tapi kita kadang-kadang melupakan begitu saja, tapi jangan dilupakan. Oke, pokoknya selalu stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nanti Yofi akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

0: Tiktus, saya Regina Ivanova. Stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men!
1: Zoom, Zona Orang-Orang Muda.

Okay, kembali lagi di Zoom Zona Orang-orang Muda Dahsyat Men, tentunya di Sub Asian Song. Sepertinya kita dengerin lagu-lagu Asia. Okay, seputar cuaca ya, mau bahas tentang cuaca yang belakangan ini semakin gak jelas karena ini sudah bulan Mei akhir tapi hujan masih turun. Ini sebenarnya musim apa sekarang? Karena gimana ya, udah merasanya ini musim kemarau. Kalau di negara empat musim udah mulai musim panas, tapi kalau di Semarang masih kadang hujan, kadang panasnya bukan main. Tapi ada juga di Semarang, misalnya Semarang atas hujan deras banget pakai badai, tapi Semarang bawah kering kerontang ya. Nah, kalau misalnya nih semus-semus, kalau lagi di jalan tiba-tiba ada genangan atau hujan deras banget pakai badai, terus ada banjir mengenang, itu jangan diterjang dulu ya sarannya ya. Lebih baik menepi, cari tempat yang aman, jauhi pohon ya, karena kalau ada petir bisa menyambar melalui pohon lalu menyambar kita. Jadi lebih baik kalau misalnya nih di bawah jembatan layang, tapi jangan bikin macet, jangan parkir nengah-nengah karena masih banyak yang akan lewat ya, menerjang demi mencari uang, mencari nafkah. Jadi ya, kalau ada genangan, ada masih hujan deras, jangan terjang dulu karena kita nggak tahu di genangan itu ada lubang nggak sih atau ada jalan yang nggak rata. Jangan sampai adik lagi nyetir pelan-pelan tiba-tiba plung hilang karena nyemplung got atau selokan ya, itu nggak kalau lucu banget ya. Okay, semes, banyak lagu yang sudah Yofi siapkan di sore hari ini, tapi pokoknya jangan kemana-mana ya, selalu stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7079.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Tiktus, saya Regina Ivanova. Stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men!
1: Zoom! Zoom!

Kembali lagi di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengar lagu-lagu Asia. Oke, Zoomers, lagu-lagu tadi yang memori kita apa aja sih yang sudah dihadir? Kan ada banyak lagu yang tadi ya, sampai Yove gak ingat lagi nih lagunya apa aja saking banyaknya. Tapi ada gak sih lagu yang kita begitu dengar intronya langsung, lagu ini bawa memori tentang ini banget deh. Atau lagu ini jadi ingat seseorang di sana, atau seseorang sudah menjadi kenangan. Iya cile, kenangan. Atau mungkin ada satu lagu yang langsung kerasa, langsung ingat, wah ini kan lagunya film ini, lagunya soundtrack ini, rasanya memorable banget ya pokoknya. Jadi kadang dengan mendengar sebuah lagu itu bisa mewakili perasaan kita gak sih? Wuhui. Misalnya lagi galau, lagunya lagu-lagu misalnya Endless Love yang neke kedera so cenorayo, atau kalau lagi seneng lagunya yang happy-happy. Kalau misalnya lagi apa ya, lagi stres, lagunya yang apa upbeat banget, yang rock abis, atau yang lagunya cepat, atau mungkin lagi santai mau lagi menikmati sore-sore ini ya, udah mulai gelap nih, lagunya mulai lagu jazz, lagu yang slow, lagu yang easy listening, atau apalah itu. Nah, sumus-sumus nih, boleh dong bagi-bagi ke Yove, lagunya apa aja sih yang paling bawa memori, paling indah nih. Cie. Misalnya ada lagu, misalnya ada lagu sih tapi lagunya bahasa nggak ngerti. Nah, kalau sekarang nih ada teknologi kan namanya Shazam, itu aplikasi yang ada di iOS atau di apa Android. Itu misalnya ada lagu yang bagus, kita tinggal buka aplikasi Shazam, terus kita klik Shazamnya, kemudian aplikasi itu akan cari itu judul lagunya apa sih, bahkan penyanyinya juga ketemu biasanya ya. Itu untuk lagu-lagu yang pastinya sudah ada di digital platform. Tapi kalau belum masuk ya nggak mungkin ketemu sih, apalagi kalau lagu-lagu cover tuh nggak mungkin ketemu, karena biasanya lagu-lagu di Shazam tuh lagu yang official yang ada di digital platform. Oke. Kita lagi, kembali lagi ya ke lagu. Jadi semua selalu stay tune di Zoom, semua orang-orang muda. Dahsyat men.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik,

43 Semarang. WhatsApp 0895 1244 2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Muda hanya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Dahsyat men.
1: Zoom, zona orang-orang muda.

Oke, kita nggak kerasa nih ya, sudah hampir 1,5 jam Yofi menemani sumber-sumber semua di program Zoom Asian Songs, tempat yang kita dengerin lagu-lagu Asia. Tapi gimana ya, sudah banyak lagu asik-asik ini, tapi Yofi harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semua. Terima kasih yang sudah selalu stay tune dan selalu dengerin Zoom Asian Songs ya. Pastinya juga tiap hari dari Senin sampai Sabtu ada program Zoom yang beda-beda juga episodenya. Pokoknya dengerin dari pukul 5 sampai setengah 7 di 96.5 FM itu sahabat Anda. Akhirnya okay, saya Yofi Chandra pamit undur diri. Kita jumpa lagi di minggu depan. God bless you everyone. Bye.

Shalom sahabat Ikhtus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada kesempatan yang indah ini saya akan mengajak sahabat untuk memfokuskan perhatian kita pada satu tema, yaitu tentang karunia Roh Kudus yang berbeda-beda. Nah sahabat, karunia roh yang berbeda-beda dari 1 Korintus pasal 12. Nah sahabat, untuk hal ini mari kita siapkan hati kita sehingga apa yang kita pelajari sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada perjumpaan kami kali ini. Kami rindu kami boleh mengerti, memahami mengapa ada karunia roh yang berbeda-beda di antara kami. Tolong kami bila firman Tuhan yang boleh kami pelajari sungguh memberkati setiap kami. Kami bersyukur, kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga firman-Mu memberikan pencerahan, membuka wawasan rohani kami, dan kami boleh mengerti bagaimana seharusnya kami berfungsi di dalam gereja-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Segala puji syukur kami panjatkan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Puji Tuhan sahabat Ikhtus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu pertanyaan yang perlu kita jawab, kita pikirkan dan kita renungkan. Mengapa gereja itu terpecah-pecah sahabat? Jawabannya sederhana, karena gereja itu tidak berfungsi sesuai dengan karunia roh yang sudah Tuhan berikan. Sahabat, ketika kita mulai saling menonjolkan, ketika kita mulai saling membanggakan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan, maka disitulah kita tidak bisa berfungsi yang baik. Mengapa demikian sahabat? Ini akan coba kita akan pelajari. Allah menghendaki agar tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus atau jemaat. Itu diungkapkan dalam 1 Korintus 12 ayat 25. 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang kita baca tadi sahabat, jadi kita melihat suatu hal yang menarik di sini, bahwa kita ini melayani tubuh yang sama. Nah, ada baiknya saya akan baca beberapa ayat untuk lebih jelas. 1 Korintus 12 ayat yang ke-4 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Perhatikan, ada rupa-rupa karunia. Ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perhatikan, Allah adalah satu. Allah yang satu ini yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kita punya satu Tuhan. Ayat 7 saya baca ulang lagi, ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi setiap orang diberikan karunia roh dengan tujuan kepentingan bersama. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika kita membaca ayat 6 tadi. Jadi yang memberikan kita itu karunia
adalah Tuhan yang satu. Mengapa dalam ayat yang ke-8 kita menjumpai, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi roh yang sama yang memberikan. Nah sahabat, jadi karunia Roh Kudus itu diberikan ya kepada jemaat Tuhan ya untuk kebaikan seluruh jemaat sahabat. Ini hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat 7 dikatakan untuk kepentingan bersama. Ya jadi tidak diberikan untuk kesenangan pribadi sahabat. Ada begitu banyak orang merasa dengan pemberian kemampuan yang Roh Kudus berikan ini untuk menonjolkan diri, untuk sebuah pengakuan, untuk bisa diterima. Sesungguhnya pemberian karunia roh itu untuk membangun tubuh Kristus. Jadi bukan untuk menonjolkan diri, mengagungkan diri, karena diberikan ini untuk kepentingan bersama. Sahabat, digunakan untuk mempersatukan dan membangun tubuh Kristus. Sahabat, jadi kita melihat Paulus menggambarkan tentang keperbedaan itu, nanti coba kita akan pelajari dengan baik. Tapi paling tidak kita akan melihat sahabat, keanekaragaman dapat menimbulkan persatuan. Ya, hal ini bisa terjadi bila para anggotanya saling memperhatikan. Jadi dengan begitu banyaknya karunia roh diberikan yang berbeda-beda itu sahabat, untuk supaya para anggotanya saling memperhatikan. Jadi keanekaragaman itu bukan identik dengan adanya perpecahan, tapi justru dengan keanekaragaman itu bisa menyatukan, memberikan perhatian. Tetapi kesatuan tanpa keanekaragaman akan menghasilkan keseragaman, dan keseragaman cenderung menghasilkan kematian sahabat. Jadi mengapa ada aneka-ragaman? Supaya bisa berfungsi, bisa saling memperhatikan. Coba bayangkan semua punya karunia yang sama, saya tidak bisa membayangkan gereja itu akan sakit sahabat, karena tidak ada perhatian. Ya sahabat, contoh sederhana, tuts piano sahabat. Piano itu memiliki nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan terus naik-naik terus. Bayangkan kalau tuts piano itu cuma nadanya cuma satu sahabat, tidak akan pernah menghasilkan harmoni sahabat. Dengan adanya keanekaragaman nada menghasilkan harmoni, membuat suatu keindahan suara yang enak kita dengar sahabat. Nah sahabat, karena itu kita akan belajar pada kesempatan ini mengapa karunia roh itu berbeda-beda diberikan kepada anggota tubuh Kristus jemaat Tuhan. Yang pertama, karena Allah ingin kita berfungsi. Allah ingin kita berfungsi, karena itu diberikanlah karunia yang berbeda. Karena itu jangan minta karunia yang sama sahabat. Ya, karena itu coba kita akan lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Kita melihat di sini sahabat, ada banyak anggota, tapi hanya ada satu tubuh. Dalam anggota terdiri begitu banyak, dalam tubuh terdiri banyak anggota-anggota tubuh. Ada tangan, ada mata, ada kaki, ada telinga, segala macam anggota tubuh itu disebutkan. Nah sahabat, seandainya coba dalam tubuh kita ini memiliki satu anggota, maka itu sudah tidak lagi dikatakan sebuah tubuh sahabat. Dan tangan tidak akan boleh berkata, kalau dikatakan tubuh semua harus menjadi tangan. Tentu tidak. Ada tangan, ada kaki,
Nah, dan itu diberikan dikatakan dalam ayat yang ke-18 seperti yang dikehendakinya. Jadi di sini Tuhan yang memberi. Kedaulatan ada dalam tangan Tuhan, wewenangnya Tuhan. Tapi sangat sekarang ini sangat ironis, kita yang memaksa supaya Tuhan memberikan. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Ya, untuk apa diberikan karunia yang berbeda-beda ini, sahabat? Tidak lain supaya apa? Berfungsi tadi, supaya hidup, supaya bertumbuh, supaya melayani, sahabat. Ya, hidup, bertumbuh, melayani. Tidak ada alasan untuk membesarkan karunia roh yang menggemparkan. Karena memang karunia roh itu bukan untuk menonjolkan diri, untuk kepentingan bersama. Sebagai contoh sederhana, sahabat, kita melihat ketika mata kita kelilipan atau kemasukan debu, lalu sarap menggerakkan tangan untuk menggosok, atau dengan kata lain, ketika lengan kiri sahabat digigit nyamuk, otomatis syaraf menggerakkan beberapa anggota tubuh yang berkaitan erat dengan untuk membantu tangan yang digigit nyamuk. Paling tidak mata mulai melihat ke kiri, lengan kiri. Lalu otak menggerakkan tangan kanan, pukul nyamuknya. Ketika dipukul, mulut berkata, "Kapok kamu." Nah, kita melihat ada suatu apa itu kebersamaan di dalamnya, sahabat. Jadi kita melihat dengan adanya perbedaan karunia roh itu supaya masing-masing dapat berfungsi, supaya ada terjadi kehidupan, terjadi pertumbuhan, dan ada pelayanan di dalamnya. Karena itu, sahabat, mari kita hargai setiap keperbedaan. Ya, jangan menuntut harus sama. Karena Allah ingin kita berfungsi. Ada yang berperan sebagai tangan untuk memegang, ada yang berperan sebagai kaki untuk berjalan, ada yang berperan sebagai mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Segala anggota tubuh itu punya fungsi masing-masing. Artinya setiap anggota tubuh Kristus jemaat Tuhan pasti berfungsi, sahabat. Karena itu dikatakan setiap anak Tuhan diberikan paling tidak satu karunia. Dikatakan dalam ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi tiap-tiap orang, setiap orang percaya pasti diberikan potensi, kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada anak-anaknya. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak sama dengan bakat, yaitu kemampuan alamiah. Sahabat, beda, kemampuan alamiah itu sejak kecil orang ada, dia tidak percaya pun dia diberikan kemampuan itu. Tetapi kemampuan dari roh itu pekerjaan Roh Kudus kepada orang yang lahir baru. Karena itu, sahabat, mari sebagai anak Tuhan kita belajar peka. Kita tidak menuntut kita harus menjadi seperti orang lain, oleh karena ada kelebihan dari orang lain. Mari kita belajar saling melengkapi. Dan yang memiliki yang lebih, jangan menyombongkan diri. Karena kita ada untuk saling melayani. Puji Tuhan. Yang kedua, sahabat, diberikan karunia roh yang berbeda-beda supaya kita saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Coba lihat dalam ayat 21, 1 Korintus 12, ayat 21 sampai 26. Mengatakan demikian, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Di sini kita melihat, sahabat, bahwa kita tidak boleh merasa aku yang paling penting, aku yang paling dibutuhkan, yang lain tidak kuanggap. Tidak, sahabat. Dengan diberikan karunia roh yang berbeda, supaya kita itu saling bergantung. Karena memang kita akui bahwa kita tidak sanggup berdiri sendiri.
bahwa tidak ada penonjolan diri. Bila tidak, sahabat, maka tubuh itu akan mati. Bayangkan kalau tidak ada jantung, sahabat. Yang mungkin kita memuji wajah, penampilan luar dari fisik tubuh. Kita memuji, tapi kalau tidak ada jantung, kita akan mati. Tidak ada ginjal, kita akan mati. Masing-masing punya fungsi. Tidak ada kata yang harus kita ucapkan bahwa aku tidak butuh kamu. Kita saling membutuhkan dan sangat prihatin. Gereja terpecah-pecah merasa gerejanya sendiri yang paling hebat, sahabat. Seharusnya tidak ada demikian. Kita saling membutuhkan. Tidak ada gereja yang hebat. Karena itu jangan coba-coba kita mau eksklusif, menyendiri. Kita tidak menganggap gereja lain bukan menjadi bagian kita. Anggota tubuh saling bekerja sama. Bahkan saling mengimbangi apabila terjadi krisis, sahabat. Saya melihat terkesan dengan dua orang penderita kusta, sahabat. Yang pertama, dia tidak punya kaki dua-dua, tapi punya tangan. Yang kedua, dia punya kaki dua-dua, tapi enggak punya tangan dua-dua. Tapi menarik, yang punya kaki, walaupun dia tidak punya tangan, dia gendong yang tidak punya kaki, punya tangan. Mereka dalam keterbatasannya, mereka saling melengkapi. Karena ada kelebihan, lalu mereka bertanam di ladang dan mereka bisa bekerja buat sesuatu. Itulah kira-kira makna kita, sahabat. Kita tidak ada yang superman, seharusnya kita super team, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa sendirian, justru kehadiran orang lain bisa menutup kelemahan kita. Satu, jangan merasa bahwa saya tidak membutuhkan orang lain, bahwa kita perlu kehadiran orang lain. Puji Tuhan. Yang terakhir, sahabat, pemberian karunia roh yang berbeda-beda. Yang pertama, supaya Allah ingin kita berfungsi. Yang kedua, supaya kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Yang ketiga, keperbedaan karunia memenuhi kehendak Allah di dalam tubuh Kristus. Sebagai bagian terakhir, kita akan bacakan dalam ayat 27, 1 Korintus 12. Ayat 27 sampai 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggota. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sahabat, Allah yang menganugerahkan. Ya, dalam ayat 28 tadi Allah telah menetapkan beberapa orang. Allah yang menganugerahkan. Kembali kepada ayat 18, sahabat. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah yang menganugerahkan. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki semua karunia Roh Kudus. Coba lihat pernyataan Tuhan dalam ayat 29. Adakah mereka semua rasul? Tidak. Adakah semua mereka nabi pengajar? Tidak. Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak. Atau menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Tidak. Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Tidak. Tidak semua demikian, sahabat. Kata marilah kita sadari keperbedaan karunia memenuhi kehendak Allah di dalam tubuh Kristus. Ayat 31, satu ajakan. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Perhatikan ungkapan yang paling utama. Dalam bahasa Yunani, yang lebih besar. Nilai yang tinggi, sahabat. Coba lihat pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Itu yang lebih besar, bernubuat. Yaitu menyampaikan firman Tuhan. Kiranya, sahabat, apa yang saya bagikan ini akan menolong kita masing-masing. Akan membuat kita semakin menyadari bahwa kita punya potensi. Dan tidak perlu kita minder. Ketika ada orang memiliki karunia yang luar biasa, spektakuler mungkin. Dan kita pun dibutuhkan. Karena itu bagi yang merasa hebat, mari kita belajar merendahkan hati kita. Sehebatnya kita, kita butuh juga orang lain. Karena Allah ingin kita berfungsi. Tubuh Kristus akan berfungsi dengan baik kalau masing-masing anggotanya ikut berperan.
Karena itu jangan merasa saya tidak membutuhkan orang lain. Jangan merasa sombong karena kita merasa dipakai oleh Tuhan. Mari kita sadar bahwa kita sama-sama dibutuhkan. Saling melengkapi. Walaupun begitu kecil peran kita, tapi sekecil apapun peran kita menentukan. Jantung tidak kelihatan, tapi jantung punya peran yang besar. Yang ketiga, sahabat, jangan memaksa diri menjadi seperti orang lain. Karena masing-masing kita diberikan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kehendaki. Karena itu bersyukurlah kalau Tuhan sudah memberikan dan percaya. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan kemampuan kita setelah kita belajar setia dari perkara yang kecil. Tuhan memberkati kita. Biarlah perjumpaan kita kali ini akan mengokohkan panggilan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi memberikan diri untuk dipakai Tuhan. Dan tubuh Kristus semakin sehat, bertumbuh, dan melayani satu dengan lainnya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh belajar, semakin sadar bahwa kami dibutuhkan di dalam pelayanan gereja Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami ketika kami merasa sombong oleh karena kelebihan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kami ketika kami merasa tidak berarti apa-apa. Sesungguhnya kami juga sudah diberikan supaya kami berfungsi. Ampuni kami ketika kami merasa bahwa kami tidak membutuhkan orang lain. Sesungguhnya kami perlu menghadirkan orang lain untuk melengkapi kekurangan kami. Dan ampuni kami Tuhan, kami seringkali memaksa kehendak-Mu. Kami ingin menjadi seperti apa yang kami kehendaki. Ajar kami untuk menyerah kepada Tuhan, supaya biarlah kehendak-Mu yang nyata, sehingga apa yang Kau inginkan lewat kami, biarlah Engkau pakai dengan penuh kewibawaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa untuk semuanya ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati sahabat.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan temani Anda dengan acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda tentunya ya. Oke sahabat, apa kabar malam hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat, sukacita dan berkat Tuhan terus menyertai Anda bersama keluarga. Dan sementara mungkin lagi menikmati santap malam atau mungkin bersantai bersama keluarga Anda. Sementara dari studio akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hour.

Baik sahabat, saya ucapkan terima kasih atas persembahan untuk perbaikan antena radio siaran Ictus kepada sahabat Alvania Esther Haryanto, pada sahabat Mulyani Hartono, sahabat Gunawan, Bapak Marsito atau Ibu Urut Ika, kemudian juga dari sahabat Betty Octavia A, kemudian dari sahabat Indah Winarsih, sahabat Gunawan, kemudian dari siapa ini tanpa nama ya, NN, kemudian dari sahabat Pamela Anggraini, dari keluarga Bapak Purwadi di Telogosari, dari keluarga sahabat James di Mojopahit, dan Ibu Yuni di Karangayu, kemudian Bapak Beni ini genset ya. Oke. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, kiranya akan jadi berkat untuk pelayanan radio siaran Ictus dan akan jadi berkat bagi banyak orang. Kemudian ada info lagi, ini mengulang kembali jejak masa sekolah. 75 tahun perjalanan SMA Sedes Sepinse telah menciptakan ribuan cerita. Dalam acara Reuni Akbar tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat di Aula SMA Sedes Sepinse Semarang. Dimeriahkan dengan fun games, snack, kemudian dinner dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa dan merayakan kebersamaan dalam reuni akbar tahun ini. Jangan sampai terlewat. Info lebih lanjut hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga di 081-1277-7806. Oke, info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karang Saru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat Anda beli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta ada BioL, penguras WC tanpa sedot, dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Itu Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mukais Dalam 4, nomor 9, Semarang.

0: Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Music, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Music, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

kutemukan bukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

Session Observation 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda dengan satu acara yaitu Permata Dalam Kata. Bagi sahabat, seperti biasa di acara Permata Dalam Kata saya akan membacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan di Radio Iktus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah kirimkan untaian kata. Nah, bagi sahabat yang malam hari ini ingin bergabung dengan mengirimkan untaian kata, silakan Anda bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745 0596. Nanti akan saya bacakan dan kiranya akan jadi berkat bagi sahabat-sahabat yang malam hari ini ikut menyimak di acara Permata Dalam Kata. Oke, kebersamaan kita malam ini sampai dengan pukul 21. Harapan saya acara ini boleh menjadi berkat bagi Anda. Oke sahabat, selamat mengikuti dan akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk membuka satu pujian manis mendatang.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat, segera akan saya bacakan untaian kata yang pertama dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Dan tentu saja untaian kata ini terkirim untuk semua sahabat yang malam hari ini sudah bergabung di acara Permata Dalam Kata. Baik, akan segera saya bacakan satu per satu untuk sahabat-sahabatnya. Hubungan terintim kita dengan Tuhan bukanlah melalui aktivitas pelayanan kita, tapi melalui hati kita. Hubungan terintim kita dengan Tuhan bukanlah melalui aktivitas pelayanan kita, tetapi melalui hati kita. Iya sahabat, memang terkadang kita merasa ya, wah ini sibuk sekali melayani Tuhan, gak pernah punya waktu, dan terus melayani Tuhan dari Senin sampai Senin lagi gitu ya, atau dari Minggu sampai Minggu lagi. Iya sahabat, itu bagus, tetapi ketika itu hanya merupakan satu aktivitas yang mana hati kita tidak ada di sana, kita hanya sibuk saja, ya bahkan hanya menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, tenaga, tetapi kita enggak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita enggak berpaut dengan Tuhan. Segala sesuatunya harus berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga Tuhan akan menerima apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita sibuk dengan pelayanan, oke. Orang yang sibuk dengan pelayanan bukan tidak baik ya. Oke, baik, tetapi apabila satu misalnya meninggalkan jam doanya, ya doa pribadi, kemudian yang kedua tidak memperhatikan keluarga. Nih ya, terutama ya, karena keluarga itu sangat penting juga. Kita melayani Tuhan sibuk sekali, tetapi di belakang kita, keluarga kita tidak terurus, atau mungkin bahkan kita gak dekat dengan keluarga, atau mungkin keluarga kita juga gak bisa intim dengan Tuhan juga. Ya, atau bahkan mungkin ada yang kesana kemari gak tahu imannya kemana. Nah, ini akan tidak ada artinya kita melayani Tuhan. Maka yang terpenting ini adalah hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sudah oke, sudah bagus, maka apapun yang kita lakukan pasti Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Dan tentu saja tidak sia-sia, nggak hanya dapat capek, nggak hanya dapat lelah-lelahnya ya, tetapi kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Baik, yang kedua dari sahabat Daniel Longbun, tetap belajar dan berkarya hingga usia tua. Berarti menghargai kemampuan dan kesempatan yang Tuhan beri. Tetap belajar dan berkarya hingga usia tua, berarti menghargai kemampuan dan kesempatan yang Tuhan beri. Iya sahabat, kita ingat ya lagu yang hidup ini adalah kesempatan ya. Itu di situ juga dikatakan. Nah, jika kita sudah punya kesempatan, mari kita lakukan dengan baik. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita manfaatkan dengan baik. Supaya ketika kita sudah gak mampu lagi melakukan apa-apa, itu kita sudah menjadi berkat hidup kita ya. Jadi gak sia-sia. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih punya semangat yang tinggi ya, kita mau melakukan banyak hal untuk Tuhan. Jadi Tuhan juga berkenan apabila kita itu gak berhenti belajar. Kita selalu mau belajar dan berkarya hingga usia tua. Artinya kita tidak merasa, ya aku udah tua lah, males ah. Atau aku udah tua gak usah belajar, gak perlu melakukan sesuatu. Nah, padahal ketika kita melakukannya itu adalah satu hiburan yang pertama, yang kedua juga itu akan memberikan semangat kita, karena dengan kita melakukan sesuatu pasti ada harapan, ada sukacita. Nah, dan juga itu akan
memberikan apa ya, semangat kita untuk tetap merasa bahwa hidup kita ini bisa melakukan sesuatu dan bisa jadi berkat begitu. Iya, harapan kita memang demikian ya, semuanya ingin mau belajar, bisa belajar atau berkarya sampai usia tua. Namun terkadang kendalanya adalah mungkin kesehatan fisik atau kondisi fisik yang mungkin gak memungkinkan lagi. Kalau itu kan beda ya. Tapi kalau kita masih mampu, masih kuat, masih seger, masih bisa melakukan sesuatu, ayo kita tetap mau melakukannya. Biarlah Tuhan yang atur semuanya. Kita gak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Justru akan jadi berkat bagi hidup kita dan juga orang lain. Baik, kemudian yang ketiga, masih dari sahabat Daniel Hongbun. Bukti pertobatan adalah tindakan nyata di dalam bentuk ketaatan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukti pertobatan adalah tindakan nyata di dalam bentuk ketaatan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Betul ya. Apa artinya kita mengatakan atau menyatakan bahwa bertobat ya, tapi ternyata tindakan kita tetap sama, gak taat pada Tuhan, gak mau melakukan apa yang Tuhan mau, dan tetap melakukan apa yang gak disenangi Tuhan begitu ya. Ini akan tentu menyakitkan hati Tuhan dan gak berarti pertobatan tersebut, karena gak ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Maka arti pertobatan di sini adalah harus ada tindakan nyata. Hidup kita taat, mau melakukan perintah Tuhan dengan tekun, dan kita setia kepada Tuhan Yesus. Oke, yang keempat, ketidaksetiaan kita pada Tuhan tidak akan menyurutkan kesetiaan Tuhan pada kita. Ketidaksetiaan kita kepada Tuhan tidak akan menyurutkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Nah, hati-hati dengan kalimat ini ya. Karena kalau sampai kita salah mengartikannya atau menyalahartikan, ini berbahaya. Artinya adalah ya udah, aku enggak setia enggak apa-apa, wong Tuhan aja tetap setia padaku, ya. Ini yang tidak boleh ya. Kita harus tetap menjaga, karena Tuhan itu setia pada kita, ya kita harus setia. Nah, kalau di sini dikatakan walaupun kita enggak setia, Tuhan masih setia pada kita, ya memang benar sih kita. Tapi janganlah kita mencoba itu, janganlah kita sengaja untuk tidak setia kepada Tuhan. Ya kalau sengaja kan Tuhan tahu. Ya artinya kita mencobai Tuhan dan kita enggak benar-benar setia kepada Tuhan. Oke, terima kasih ini untuk sahabat Daniel Hongbun. Ada 4 tentuan kata yang sudah saya bacakan. Kiranya akan jadi berkat buat kita semua. Dan untuk sahabat yang malam hari ini sudah bergabung di Permata Dalam Kata, terima kasih. Silakan Anda bisa gabung untuk kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Baik, kita nikmati pujian yang direquest oleh sahabat Daniel Hongbun lewat suara Victor Ruta Barat dengan satu judulnya Tuhan Dengar Jerit Anakmu. Dan nanti saya sambung dengan pujian yang lainnya untuk semua sahabat.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
6: Aku ambil ya.
5: Tapi kan itu bukan sampah kita.
6: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
5: Iya ya, jadi bersih.
6: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
5: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
7: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
8: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus

Baik sahabat, saya lanjut untuk bacakan untaian kata yang berikutnya dikirimkan oleh Ibu Wijayanti. Selamat malam Bu Wijayanti, terima kasih untuk untaian kata yang sudah dikirimkan. Segera akan saya bacakan buat sahabat-sahabat Diktus satu persatu ya. Seleksilah kawan-kawan Anda menggunakan tangan yang dibungkus sarung tangan sutera, dan pertahankan mereka dengan tangan yang terbungkus sarung tangan kulit yang keras. Seleksilah kawan-kawan Anda menggunakan tangan yang dibungkus sarung tangan sutera, dan pertahankan mereka dengan tangan yang terbungkus sarung tangan kulit yang keras. Ya sahabat, ini berbicara tentang teman atau sahabat ya. Dan di sini diajak untuk kita menyeleksi kawan-kawan kita atau teman-teman kita itu memakai sarung tangan sutra. Artinya adalah sutra itu kan halus ya, lembut. Nah, kita mau menyeleksi kawan-kawan kita. Awalnya adalah ya ini tadi, dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenakan gitu ya. Nah, namun selanjutnya pertahankan mereka dengan tangan yang terbungkus sarung tangan kulit yang keras. Ya, ini artinya adalah ketika sudah menjadi sahabat kita atau teman kita. Nah, apa yang dapat dilakukan ketika kita memakai sarung tangan yang keras? Artinya ada masalah, ada hal-hal yang menyinggung atau menyentuhnya, atau sesuatu yang membuat tidak nyaman ya. Kalau dulunya pakai sarung tangan yang diumpamakan sarung tangan sutra kan lembut halus, tapi dengan sarung tangan kulit yang keras kan beda, jadi rabaannya sudah beda. Nah, ini artinya adalah bagaimana kita bisa membuat teman-teman kita ini bertahan atau tidak ketika kita punya masalah, ketika kita jatuh, ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang pelik, yang rumit begitu ya, apakah masih bertahan dengan kondisi ini? Nah, ini mirip sekali dengan ya, kalau kita mungkin menjadi orang-orang yang sudah punya harta banyak ya gitu ya. Banyak mungkin teman-teman kita yang ingatkan kita, menyapa kita, kemudian berteman dengan kita. Tapi ketika kita sudah mengalami masalah, kita mungkin lagi jatuh, ada masalah dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka masih bertahan di sekitar kita? Kemungkinan besar yang paling banyak adalah akan meninggalkan kita. Nah, ini artinya adalah menyeleksi teman, kawan atau sahabat itu ketika kita menghadapi persoalan atau masalah. Yang diumpamakan tadi adalah tangan yang terbungkus sarung tangan kulit yang keras. Jadi ada gesekan, ada rasa yang tidak nyaman. Karena berbeda dengan yang sutra tadi tentunya ya. Oke sahabat, tentu saja kita tahu atau paham memang hal seperti itu yang sering terjadi di kehidupan kita. Nah, ketika kita dalam kondisi baik-baik saja, bahkan mungkin kita ada di atas gitu ya, banyak teman kita yang dekat dengan kita, tapi ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa, ada masalah, nah, satu persatu meninggalkan kita. Baik sahabat, harapan kita kalau sahabat ya, itu ujiannya adalah yang sahabat sejati ya, ketika kita ada masalah tetap ada bersama kita. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat sejati kita, tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Baik sahabat, yang kedua masih dari Ibu Jayanti, menikmati kebahagiaan tanpa memperjuangkannya lebih kurang terpuji dibandingkan dengan menghamburkan kekayaan tanpa ikut mencarinya. Nah, menikmati
kebahagiaan tanpa memperjuangkan, hanya ikut bahagia, enggak berjuang, itu lebih tidak berpuji daripada ini dibandingkan menghamburkan kekayaan tanpa ikut mencarinya. Ya, ini letaknya adalah pada hati dan harta. Ya, ini kalau tadi bahagia itu kan dari hati. Nah, kalau kekayaan tadi kan harta yang tampak ya. Nah, berjuang dengan hati itu lebih sulit. Nah, ketika kita enggak memperjuangkan apa

perut kita sakit dan ya, iya mungkin bisa penuh dengan makanan yang keras ya, karena belum dikunyah. Dan ini kan sangat berbahaya bagi alat pencernaan kita. Jadi kalau kita membaca tanpa memikirkannya, itu yang nggak ada hasilnya malah hilang begitu saja, nggak ada artinya. Karena begitu habis membaca ya sudah selesai, yang penting udah habis satu buku atau berapa halaman begitu ya. Gak tahu apa yang dibaca tadi. Maka ketika kita membaca berarti kita harus memahaminya. Supaya kita gak sia-sia membaca itu ya. Baik, yang berikutnya. Dan kata yang keempat. Dari Ibu Wijayanti, banyak orang rajin berdoa ketika sedang dalam cobaan dan menginginkan sesuatu. Tapi begitu sedang bersuka cita, berpikir untuk berdoa pun tidak. Wow, ini tamparan betul ya. Ya, Ibu Wijayanti mengingatkan kepada setiap kita, ternyata kita rajin berdoa itu kalau sedang dalam cobaan, sedang dalam masalah, atau lagi menginginkan sesuatu, merindukan sesuatu, mengharapkan sesuatu, ini rajin berdoa. Tapi kalau sedang dalam sukacita, no. Ingat aja enggak untuk berdoa. Nah, ini menjadi perenungan buat kita. Apakah kita seperti itu? Nah, kalau seperti itu mari kita rubah. Untuk menjadi kita selalu ingin berdoa. Karena apa? Doa tadi adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah berdoa, kalau hanya dibutuhkan saja kalau doa, itu kan ya, sayang sekali ya. Berarti ya, Tuhan hanya tempat untuk apa ya? Ya, kalau kita butuh, kalau gak butuh ya sudah, gak ingat ya. Berarti sama dengan tadi ya, sahabat yang menginginkan sesuatu. Kalau mendapatkan sesuatu oke, kalau enggak pergi. Nah ini sahabat, mari kita diingatkan malam hari ini melalui untaian kata dari Bu Wijayanti ini. Untuk kita tetap selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik itu dalam sukacita, dalam dukacita, dalam kesesakan, dalam persoalan, dalam ujian dan lain sebagainya. Mari kita tetap berdoa. Doanya mungkin memang berbeda. Ketika kita sedang dalam masalah berarti kita minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika kita dalam sukacita, doanya adalah selalu bersyukur dan mohon Tuhan tetap membawa kita kepada jalan-jalannya ya, tidak menyimpang. Oke. Terima kasih Ibu Wijayanti yang sudah kirimkan patuntian kata ini. Kiranya ini akan jadi berkat buat kita semua. Dan untuk sahabat yang malam hari ini ingin kirimkan untaian kata, silakan. Masih ada waktu, kita sampai dengan pukul 21 nanti. Silakan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081 745 0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik sahabat, segera akan saya bacakan untuk kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Selamat malam Pak Kurniawan, terima kasih untuk untaian kata yang sudah dikirimkan. Segera saya bacakan untuk sahabat-sahabat. Ada 3 untaian kata, akan saya bacakan satu persatu. Bahagianya kita tak akan sama dengan bahagianya orang lain. Jadi, bahagialah dengan cara kita sendiri, cukup jalani semampunya, nikmati yang ada, bersyukur untuk segalanya. Saya ulang ya, bahagianya kita tak akan sama dengan bahagianya orang lain. Jadi, bahagialah dengan cara kita sendiri, cukup jalani semampunya, nikmati yang ada, bersyukur untuk segalanya. Iya sahabat, kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang kita nikmati gak sama dengan kebahagiaan yang dinikmati oleh orang lain. Karena orang lain mungkin merasa bahagia kalau sudah punya sesuatu yang diinginkannya begitu ya. Kalau sudah memiliki ini dan itu. Nah mungkin kita beda juga. Bahagia kita adalah ini. Kita harus punya cara sendiri untuk menikmati kebahagiaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bahagia kita adalah ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita bisa bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Bahagia loh itu. Ya. Coba kalau kita gak bisa bersyukur, jadi orang yang gak bahagia. Benar. Karena apa? Kan maunya kurang, kurang, dan kurang terus gitu ya. Nah tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, apa adanya, maka damai sejahtera ada dalam hati kita dan itulah kebahagiaannya. Dan makanya gak sama dengan orang lain. Mungkin orang lain berbeda ya bahagianya. Oke Pak, terima kasih Pak Kurniawan. Kemudian yang kedua, kapal besar pun dibangun dari papan-papan kecil. Begitu pula kehidupan yang baik lahir dari kebiasaan kecil yang terus dijaga. Ya sahabat. Ini juga mengingatkan pada setiap kita bahwa jangan menyepelekan hal-hal yang kecil karena sesuatu yang besar itu juga terbentuk dari hal yang kecil. Tadi diumpamakan kapal yang besar itu juga terbentuk dari susunan papan-papan yang kecil, yang banyak, yang akhirnya membentuk satu kapal. Nah demikian juga dalam hidup kita. Janganlah kita meremehkan hal kecil yang dapat kita lakukan. Karena dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan itu akan bisa menciptakan sesuatu yang besar yang tentunya akan menjadikan berkat buat kita dan juga bagi banyak orang. Maka marilah kita bersyukur ya segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, saat ini mungkin gak berarti. Tetapi mari kita lakukan dengan tekun. Mari kita lakukan dengan ketulusan hati kita, maka Tuhan pun akan turut bekerja dan akan ciptakan sesuatu yang luar biasa. Baik, kemudian yang ketiga, hidup kita akan bernilai apabila ada orang yang bersyukur telah bertemu dengan kita. Hidup kita akan bernilai apabila ada orang yang bersyukur telah bertemu dengan kita. Iya sahabat, pernahkah kita mendapati seseorang atau orang lain, siapapun yang pernah mengatakan, wah aku sungguh bersyukur loh bisa ketemu denganmu, aku sungguh bersyukur bisa kenal kamu, karena ternyata dari apa yang kamu katakan, dari apa yang kamu lakukan itu menjadi berkat bagi aku dan membuat aku bisa berubah dan lain sebagainya. Nah, pernahkah ada orang lain yang berbicara seperti ini pada kita? Nah, ternyata itulah yang membuat kita bahagia. Yang membuat hidup kita bernilai atau bermanfaat. Artinya, hidup kita itu berarti bagi orang lain. Hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita hanya merasakan hidup kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya itu sudah biasa ya. Banyak yang bisa merasakan itu, tetapi hidup kita akan bernilai jika kita memiliki
kemampuan atau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain merasakan itu. Ya, entah itu dikatakan atau tidak, tapi orang lain bisa merasakan berkat dari apa yang kita contohkan, ucapkan, atau berikan. Ya, ini artinya adalah hidup kita bermanfaat, bernilai bagi orang lain. Mari Bapak, sahabat-sahabat semua ya, kita belajar dari untaian kata ini untuk kita kembangkan dalam hidup kita dan kita lakukan. Ya, Tuhan pun mengendaki supaya hidup kita menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati Tuhan, mari kita menjadi berkat. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Kita nikmati pujian yang sudah saya siapkan.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Baik sahabat, segera akan saya bacakan untuk kata yang berikutnya, yang terakhir, sesi terakhir. Akan saya bacakan untuk kata dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Terima kasih. Butuh waktu dan tekad yang kuat untuk berpikir dua kali, tetapi sepadan dengan dampaknya. Butuh waktu dan tekad yang kuat untuk berpikir dua kali, tetapi sepadan dengan dampaknya. Ya, artinya adalah jika kita mau memiliki dampak yang bagus atau dampak yang hebat, tentu saja kita enggak hanya berpikir satu kali saja. Jadi ada hal-hal yang perlu dipikirkan, banyak hal yang mungkin perlu dipertimbangkan, ya butuh hikmat dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu dan tekad yang kuat untuk itu. Jadi enggak hanya begitu saja ya sekali berpikir langsung pingin mendapatkan dampak yang luar biasa. Iya, ada proses yang harus kita lakukan. Maka perlu waktu dan tekad. Kemudian yang berikutnya, tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan dan tidak melakukannya akan menyesatkan orang banyak. Iya. Kemudian yang berikutnya, makanan rohani yang sehat akan memperuncing akal sehat karena kita memahami pengajarannya sehat benar ya. Jadi apa yang kita pelajari itu yang akan jadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, kekudusan sebuah gereja bukan ditentukan dari megahnya bangunan itu, tapi dari hidup hamba Tuhan dan jemaatnya. Iya sahabat, ini menjadi pemahaman bagi kita dan mari kita upayakan itu semua dengan baik dan kita jadikan umat Tuhan yang luar biasa, jemaat Tuhan yang luar biasa, tidak hanya gedungnya tetapi jemaatnya yang bertumbuh dan semakin dewasa. Oke sahabat, terima kasih untuk unten kata yang sudah saya bacakan dan dikirimkan oleh sahabat-sahabat semua. Kita akan berpisah jumpa lagi di sepekan mendatang di acara yang sama. Terima kasih untuk unten kata yang dikirimkan dan untuk Anda yang menyimak dari awal sampai akhir. Oke sahabat, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: 89.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Senin, 25 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarkanlah kami untuk setia di dalam firman-Mu ya Kristus. Jangan biarkan kami untuk mudah goyah. Peganglah hidup kami erat di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon.
0: 1 Korintus 5 ayat 1-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Namun yang kutuliskan kepada kamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar jemaat? Bukankah kamu yang seharusnya menghakimi mereka yang di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.

sahabat Scripture Union Indonesia, disiplin kadang diperlakukan tidak hanya di sekolah dan rumah, tetapi juga di gereja bagi anggota jemaat yang melakukan dosa tertentu. Apa tujuannya? Rasul Paulus menegur anggota jemaat di Korintus yang melakukan percabulan, namun tetap membanggakan diri sebagai jemaat dan juga jemaat yang tidak melakukan apapun kepada orang itu. Orang yang demikian harus dihukum, dikucilkan, dihakimi, dan diusir. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan rohnya dan menjaga anggota jemaat yang lain dari percabulan. Teguran itu juga menjadi peringatan keras bagi kita saat ini. Tak jarang gereja merasa sungkan untuk menegur anggota jemaat yang melakukan dosa. Alasannya bisa karena orang itu memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang tinggi, atau memiliki reputasi dan prestasi pelayanan yang cemerlang. Tindakan pembiaran hanya akan membuat orang itu berkubang dalam dosanya, bahkan menjadi contoh buruk bagi anggota jemaat yang lain. Sebaliknya, tak jarang juga gereja menindak anggota jemaat yang melakukan dosa dengan cara yang kasar dan mempermalukannya. Bukannya sadar dan bertobat, bisa jadi orang itu malah memilih meninggalkan imannya. Selain itu, anggota jemaat yang lain bisa jatuh ke dalam dosa menghakimi orang lain. Jadi, sekalipun kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus keras, disiplin gereja bertujuan supaya baik orang itu maupun jemaat secara keseluruhan bisa diselamatkan. Pemimpin gereja, bahkan semua anggota jemaat, perlu mencari cara yang tepat dalam menerapkan disiplin gereja supaya setiap orang yang berdosa didapatkan kembali. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan dosa supaya mereka sadar dan bertobat. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja yang secara khusus melakukan tugas pendisiplinan di dalam gereja supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan bijaksana. Bersikaplah berani menegur dan rendah hatilah saat ditegur. Bukan karena kita sendiri tidak berdosa, tetapi karena kita peduli akan keselamatan semua. Mari kita berdoa. Kristus Yesus yang penuh kasih dan kebenaran, ajarlah kami ya Kristus menjadi seorang pemimpin yang berani menegur dengan hati yang tulus dan penuh kasih, bukan dengan kesombongan. Dan bentuklah kami juga untuk menjadi pribadi yang rendah hati saat ditegur, menyadari bahwa kami pun tidak luput dari kelemahan. Mampukan kami, anak-anakmu, untuk saling membangun dalam kasih demi keselamatan bersama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita di 1 Tawarikh pasal 15 sampai dengan pasal 17. Untuk perenungannya di 1 Tawarikh 15 ayat 13 dan 17 ayat 16 sampai 17. Judul renungan kita, dari cara yang benar ke hati yang rendah. Saudara, ada momen dalam hidup kita di mana kita mulai sadar. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita melakukannya dan siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, pasal 15-17 membawa kita masuk ke proses itu dalam kehidupan Daud. Pasal 15 adalah perbaikan dari kesalahan sebelumnya. Daud berkata, kita tidak meminta petunjuknya sebagaimana seharusnya. Nah, ini pengakuan yang benar dan dalam. Masalahnya dulu bukan karena niatnya salah, tetapi karena caranya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekarang, Daud tidak mau mengulanginya. Ia belajar, ia memperbaiki, ia melakukan dengan cara yang benar. Tabut Tuhan dibawa dengan hormat, dengan ketertiban, dengan kesadaran akan kekudusan Tuhan. Dan hasilnya berbeda. Yang dulu penuh ketegangan, sekarang menjadi sukacita. Daud menari di hadapan Tuhan. Ini bukan sekedar ekspresi emosi, ini adalah respon dari hati yang sadar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, pasal 16 melanjutkan dengan pujian. Ada ajakan yang sangat sederhana tapi mendalam. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, ini menggeser fokus iman. Bukan hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari Tuhan itu sendiri. Bukan hanya datang saat butuh, tetapi hidup dalam kerinduan akan hadirat-Nya setiap hari. Lalu pasal 17 membawa kita ke titik yang lebih dalam lagi. Daud memiliki keinginan yang baik. Ia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Dan justru Tuhan membalikkannya, bukan Daud yang membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud. Wow, di sini kita melihat sesuatu yang sangat indah. Manusia ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi Tuhan lebih dahulu ingin melakukan sesuatu untuk hidup manusia. Dan respon Daud sangat menarik. Ia tidak kecewa, ia tidak memaksakan kehendaknya. Ia datang dan berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan apakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Oh, ini hati yang baik, hati yang rendah. Ia sadar semua yang ia miliki bukan karena dirinya, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Dalam kehidupan kita, saudara, bagian ini pun penting. Kita bisa punya semangat melayani. Kita bisa punya keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi Tuhan terlebih dahulu melihat hati kita. Apakah kita mau belajar dari kesalahan? Apakah kita mau mencari Dia bukan hanya berkat-Nya? Apakah kita tetap rendah hati ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita? Karena pada akhirnya yang Tuhan cari bukan hanya orang yang aktif, tetapi orang yang hatinya benar di hadapan-Nya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita mau belajar dari kesalahan kita atau cenderung mengulanginya tanpa refleksi? Yang kedua, apakah kita mencari Tuhan karena Dia atau karena apa yang bisa kita dapatkan daripada-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajar kami melalui proses hidup kami setiap hari. Ampuni kami jika kami sering bertindak tanpa mencari kehendak-Mu. Ajari kami memiliki hati yang rendah, yang mau belajar dan mencari wajah-Mu setiap hari. Biarlah hidup kami bukan hanya aktif melakukan sesuatu bagi-Mu, tetapi sungguh-sungguh berjalan bersama-Mu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082 136 137 75. 7.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.